0: mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
2: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
0: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Acara SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalung, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara nya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, pendengar, suara warga kembali hadir menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 nanti kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia fase grup yang berlangsung di 3 negara yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nanti pada pukul 8 untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 akan mempertemukan selaku tuan rumah Meksiko versus Korea Selatan. Dan ini tentu pendengar untuk kedua tim masing-masing bermain yang kedua kalinya di fase grup A. Kita akan nantikan nanti pendengar seperti apa keseruannya langsung dari stadion, yaitu dari stadion Guadalajara, yaitu dari stadion Guadalajara di Meksiko. Kita akan dengarkan keseruannya seperti apa melalui saluran RRI seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa monitor melalui layar kaca televisi Republik Indonesia TVRI. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi dan selamat menjalankan seluruh rangkaian aktivitas Anda di hari Jumat menuju akhir pekan. Dan suara warga memberikan ruang kesempatan untuk Anda di 0565-27447 dan di WA kami 0857500-4740. Ada informasi apa pagi ini di daerah Anda? Silakan kabarkan kepada kami. Ada hal-hal menarik mungkin yang perlu Anda sampaikan kepada pendengar kita dan tentu juga memberikan sebuah informasi yang penting dan edukasi. 0565-27447, berbagai persoalan mungkin ya, seperti masih adanya masyarakat yang tidak sadar membuang sampah bukan pada tempatnya, kemudian juga harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda mungkin melambung tinggi, atau kondisi infrastruktur jalan, ya banyak hal mungkin yang ingin Anda kemukakan. Silakan pagi ini pendengar di 0565-27447 ya. Atau mungkin juga Anda bisa menyampaikan sebuah informasi sebagai edukasi. Misalkan, nah Anda di rumah, di halaman rumah Anda memiliki halaman yang Anda manfaatkan untuk budidaya tanaman hidroponik ya, seperti sawi. Kemudian juga mungkin Anda menanam cabai, ya, jahe, ataupun juga daun seledri. Nah ini kan suatu informasi menjadi sebuah edukasi bagi seluruh pendengar lainnya untuk bisa memanfaatkan perkarangan rumah Anda dengan menanam, yaitu tadi sayur mayur, ya, bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Itu untuk menghemat keuangan dan tentu juga ini menjadi apa ya, sebuah terobosan untuk mengatasi inflasi atau dampak ekonomi. Nah, boleh dong ya. Di 0565-27447 atau di WA kami 0857500-4740 suara warga.
3: Life is full of risk, but it's worth to try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survive in the told

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Baik, masih kami hadirkan untuk Anda dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti keseruan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 mempertemukan Meksiko selaku tuan rumah dengan Korea Selatan yang berlangsung di negara tuan rumah yaitu Meksiko. Untuk Anda dimanapun berada atau mungkin hal-hal menarik yang unik, salah satu tim favorit Anda tadi malam Anda mungkin nobar ya di daerah Anda atau dengar bareng radio, seperti apa kemegahan kemeriahan Piala Dunia 2026 ini untuk daerah Anda. Yuk, jangan takut bersuara ya. Silakan kabarkan informasi-informasi yang menarik, informasi yang bermanfaat untuk banyak orang, begitu ya. Silakan di 0565274747 kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi pagi ini menyampaikan informasi-informasi penting dan menarik, bisa Anda sampaikan melalui layanan telepon kami di 0565274747 atau di WA juga. Mungkin Anda lebih nyaman tanpa nelpon ya, lebih percaya diri. Nah, Anda bisa kirimkan video ya, video atau voice note suara rekaman Anda. Anda kirimkan tapi yang benar ya, informasinya yang valid, bukan informasi hoax. Ya, mungkin ada suatu kejadian di daerah, terjadi banjir begitu ya, akses transportasinya terhambat, mungkin ada jembatan putus atau hanyut. Nah, bisa Anda videokan tapi Anda kasih narasi. Nah, saat ini misalkan saya sedang berada di daerah Binjai. Nah, di mana kondisi infrastruktur ini rusak parah misalkan gitu ya. Nah, ini mohon perbaikan pemerintah, ini jalannya ini namanya ini dari ini kini sekitar sekian kilometer. Nah, seperti itu kira-kira ya. Bisa dong ya. Di 0565274747. Nah, dengan demikian informasi-informasi yang Anda sampaikan maka juga sudah ikut berpartisipasi tentunya untuk peduli terhadap kualitas pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Yuk, 0565274747 dan di WA kami 0857500047740.

0: Baik, pendengar, kembali kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita ikuti kembali jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, yaitu masih fase grup A mempertemukan Meksiko selaku tuan rumah dengan Korea Selatan. Selamat mendengarkan.
1: Dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu, tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Dengar pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan. Dan masih banyak pertandingan-pertandingan yang lain yang bisa Anda simak juga di RRI Pro 1 Sintang. Dan pendengar, di Sintang siang ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Nanti kami akan hadirkan juga feature tentang posyandu siklus hidup. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.
6: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Pelayanan kesehatan masyarakat kini semakin terintegrasi melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP. Program yang digagas Kementerian Kesehatan sejak tahun 2024 ini menghadirkan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia dalam satu kegiatan. Di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, pelaksanaan Posyandu ILP kali ini terasa istimewa karena dirangkai dengan peringatan Hari Lansia Nasional. Suasana Posyandu ILP di Desa Jerora 1 tampak ramai sejak pagi. Mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, hingga lansia datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan Posyandu sebelumnya yang terpisah berdasarkan kelompok usia, Posyandu ILP menghadirkan layanan kesehatan dalam satu kesatuan pelayanan.
5: Sebenarnya Posyandu Siklus Hidup ini atau yang kita kenal Posyandu ILP, Integrasi Layanan Primer, sudah digalakkan oleh Kemenkes dari tahun 2024. Di mana semua puskesmas menerapkan Integrasi Layanan Primer. Di situ kita melakukan pemeriksaan terintegrasi, mulai dari ibu hamil, bayi balita, remaja, usia produktif, sampai dengan lansia. Jadi dalam satu kegiatan Posyandu itu, kita melakukan pemeriksaan siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Jadi pemeriksaan tidak terkotak-kotak berdasarkan usia, tetapi jadi satu kesatuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan dua momentum, di mana selain melaksanakan Posyandu Integrasi Layanan Primer, kita juga memperingati Hari Lansia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2026, di mana kita harapkan lansia dapat hidup sehat, aktif, dan tetap produktif. Nah, pada kegiatan hari ini kita melaksanakan Posyandu ILP dan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi lansia, di mana kita mendeteksi dini penyakit yang mungkin diderita oleh lansia seperti hipertensi dan diabetes mellitus.
4: Kepala Puskesmas Tanjung Puri, Dr. Andar Jimmy Pintabar menjelaskan, kegiatan kali ini juga menjadi momentum memperingati Hari Lansia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Melalui program kesehatan gratis, para lansia dapat melakukan deteksi dini berbagai penyakit yang sering dialami pada usia lanjut seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Puskesmas Tanjung Puri telah menetapkan 3 desa sebagai lokasi penyelenggaraan Posyandu ILP, yakni Jerora 1, Tebing Raya, dan Munggu Bantuk. Desa Tebing Raya menjadi desa kedua yang melaksanakan program tersebut.
5: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, kita telah menunjuk 3 desa sebagai penyelenggara posyandu ILP, yaitu Jerora 1, Tebing Raya, dan Munggu Bantok. Nah, Tebing Raya sudah berjalan dan ini merupakan desa kedua yang launching untuk posyandu ILP di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri. Dan sangat spesial sekali bertepatan dengan Hari Lansia Nasional. Okay.
4: Menurut Bidan Desa Jorora 1, Sarmila Rifkia atau akrab disapa Lala, keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat, khususnya lansia, adalah hipertensi, asam urat, dan tingginya kadar gula darah.
6: Kalau untuk lansia ini termasuk keluhannya yaitu hipertensi pertama, kemudian ada juga asam urat, seperti itu. Kemudian ada juga GDS, di sini juga tinggi.
4: Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengikuti sejumlah tahapan pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran, penimbangan berat badan, hingga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis.
6: Untuk proses yang untuk ILP ini sebenarnya ada 5 langkah, yaitu langkah pertama seperti pendaftaran, kemudian penimbangan, kemudian ada pelayanan kesehatannya, termasuk cek lab atau gula maupun asam urat.
4: Meski melayani berbagai kelompok usia, pelaksanaan posyandu ILP di Desa Jerora 1 berjalan lancar. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program kesehatan tersebut.
6: Kalau di desa ini tantangannya cukup kecil karena masyarakat di sini sangat membantu dalam pelayanan kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat di sini sangat antusias sekali sih.
4: Sementara itu, salah seorang peserta lansia, Ibu Linda, kepada RRI mengaku mengikuti kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Ia mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan tersebut karena dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara berkala melalui pemeriksaan yang diberikan petugas kesehatan.
7: Suka sih, tiap bulan. Udah 3 tahun.
8: Manfaat yang Ibu rasakan apa Ibu setelah 3 tahun pemeriksaan gratis ini rutin?
7: Bagus, kangkang tensi dikasih obat, minum ke malam. Habis udah. Enggak, sekarang tuh 138. Bulan kemarin 170 dikasih obat. Nah, minum obat tiap malam satu-satu.
8: Iya. Kalau misalnya apa yang banyak Ibu keluhkan itu apa?
7: Enggak ada sih.
8: Biasa dilakukan pemeriksaan apa aja Bu? Tensi
7: sama gula doang penyakitnya.
8: Tensi sama gula doang.
7: Yang lain enggak.
4: Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan senam jari dan peninjauan pelayanan kesehatan. Melalui posyandu integrasi layanan primer, pemerintah berharap layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh masyarakat, sementara para lansia dapat terus hidup sehat, aktif, dan tetap produktif di usia senja.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Nah, dalam arahannya, Bupati Bala berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun yang belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat itu sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
7: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
6: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
7: Tapi...
6: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
7: Gak mau, Mager.
6: Ayo.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: loh video
1: guys,
0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pendengar, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menjelaskan pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus terlebih dahulu menyusun kebutuhan pokok selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Dan Martin Nandung mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi, pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman termasuk juga kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena memang pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: bukan sih?
1: Iya, iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masatu RRI Sintang. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bersih dari Piala Dunia. Gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: 22 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: saat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi.

dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lam.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara. Merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik. Mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga tidak berulang tahun selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championship Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pembulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan sesaat lagi nanti kami akan hadirkan juga siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid Asakirin, Jalan Pangeran Kuning, Tanjung Puri, Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami akan ikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Asyakirin, Jalan Pangeran Kuning, Tanjung Puri, Sintang.
1: Allahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RLI Sintang di mana saja berada, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya berwasiat khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, padahal kita untuk bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang sebenar-benarnya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat kelak. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RRI Sintang di mana saja berada, sekarang kita sudah berada pada tahun baru Hijriah. Tepatnya sekarang kita berada pada tanggal 3 Muharram tahun 1448 Hijriah. Di awal tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu. Melalui muhasabah ini, kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah, dan rezeki kita semakin melimpah berkah. Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltandur nafsu ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RRI Sintang di mana saja berada, melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan agar kita melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi ini atau dalam ayat ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak dua kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa yang saja yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan di dunia ini, tetapi lebih jauh lagi maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Pasalnya masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, pekanan atau mingguan, mungkin juga bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu watazinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Jemaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RRI Sintang rahimakumullah, Rasulullah pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita dengan pesannya, dia menyampaikan begini, mangkana yaumu khairun min amsi fahuwa rahibun, wa mangkana yaumu mithla amsi fahuwa mabunun, wa mangkana yaumu syarrun min amsi fahuwa malun. Barang siapa yang

0: hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Kemudian siapa orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itulah orang yang dilaknat, orang yang celaka, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah. Ada dua hal penting yang sogianya kita lakukan di awal tahun ini. Dua hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan takwa kita, iman dan Islam kita. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan introspeksi diri seputar kualitas iman dan Islam kita, atau seputar kualitas keimanan dan keislaman kita. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan mengevaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami kesulitan untuk menggapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pernahkah terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan dan keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RRI Sintang di mana saja berada. Banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hayat, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atas keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubarinya. Telah sama-sama kita pahami bahwa iman selalu mengalami pasang surut atau naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal ketaatan, dan akan berkurang iman itu tatkala seorang muslim terjerumus dalam kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Jamaah Jumat Masjid Asy-Syakirin, para penerusnya RRT Sintang di mana saja berada. Yang kedua yang perlu kita lakukan di awal tahun baru Islam ini, kita upayakan bisa tampil menjadi muslim yang terbaik. Pergantian tahun haruslah memiliki tren positif bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, individu yang bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas khairun, qala man tala umru wa sunna amalu. Qila ya Rasulullah, fa ayun nas syarrun, qala man tala umru wa sunna amalu. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapa orang atau manusia yang paling baik? Dijawab Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Kemudian ya Rasulullah, siapa orang yang terjelek? Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya juga jelek amalnya, na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Tirmidzi. Manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan hadis di atas bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul muslimin khairun, qala man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Siapakah orang muslim yang terbaik? Dijawab Rasulullah, orang Islam yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syakirin, pada pemirsa RRI Sintang di mana saja berada. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita agar menjaga lisan, mampu menahan diri sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi, dan tidak menganiaya makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan. Kedamaian dapat melestarikan alam ciptaan Allah SWT serta menjaganya dari kerusakan. Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan seorang muslim bagaikan lebah yang hanya menghisap sari pati bunga yang cantik nan harum semerbak, hingga hanya menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Mana implisitnya, seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun harus memberi manfaat bagi manusia lainnya, tidak menjadi sampah dan parasit yang merugikan. Muslim yang paling baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kehadirannya selalu dinantikan, kebaikannya selalu diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Senang membantu yang susah tanpa pamrih. Karena itu orang selalu mendambakan dan selalu aman hidup bersamanya. Jamaah Masjid Asy-Syakirin, para pemirsa RRI Sintang di mana saja berada, akhirnya marilah kita berdoa. Semoga di tahun Hijriah ini, tahun 1448 Hijriah ini, Allah SWT melimpahkan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abdu wa rasulu sahibu syarafil ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur man nasar din wa akhdul man khadal al muslimin wa damir a'da din wa ali kalimatika ila yawiddin. Allahumma adfa'anna al qula'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wa zalajil awal mihanna wa su'al fitani wal mihanna ma dhuharu minha wa babaton am baladina Indonesia khosoh wa sayril bulanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawa kina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa lakum yadhkurhum washkuruhu 'ala ni'amih yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Asyakirin, Jalan Pangeran Kuning, Tanjung Puri, Sintang. Kami masih akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu islami dan tetap setia bersama program 1 RRI Sintang.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4, halaman 260.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung, pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lain sebagainya, sehingga Anda selamat sampai tujuan. Dan pendengar, informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda terkait dengan diabetes. Ya, diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Nah, sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami gejala awal diabetes karena tanda-tandanya sering dianggap sebagai gangguan kesehatan biasa. Akibatnya, diagnosis dan penanganan terlambat dilakukan sehingga resiko komplikasi menjadi lebih tinggi. Memahami gejala awal diabetes sangat penting agar penyakit ini dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Semakin cepat diabetes diketahui, semakin besar peluang untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah berbagai komplikasi serius. Nah, diabetes ini adalah kondisi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah terlalu tinggi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin merupakan hormon yang membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, jika tidak dikendalikan dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, kerusakan saraf, hingga gangguan penglihatan. Nah, pendengar, menurut Allo Dokter, diabetes ini termasuk salah satu penyakit yang cukup umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan RI, diabetes paling banyak dialami oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, namun hanya sekitar 30% penderita yang menunjukkan gejala dan mendapatkan diagnosis resmi. Dan kebanyakan diabetes ini, terutama penderita diabetes tipe 2, seringkali tidak merasa gejala pada tahap awal. Mereka baru mengetahui kondisinya setelah menjalani pemeriksaan gula darah karena alasan lain. Hal ini terjadi karena memang gejala diabetes tipe 2 ini berkembang secara perlahan, berbeda dengan diabetes tipe 1 yang biasanya muncul lebih cepat dan lebih jelas. Dan padahal terlepas dari jenis diabetes yang dialami, peluang untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan lebih besar jika penyakit ini terdeteksi sejak dini itu sangat baik atau sangat penting sekali. Dengan demikian, resiko komplikasi yang lebih serius dapat diminimalkan.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Berikutnya gejala awal diabetes yang sering diabaikan. Yang pertama, sering merasa haus ya. Rasa haus yang berlebihan merupakan salah satu tanda paling umum di

diabetes, glukosa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tubuh kekurangan energi. Akibatnya pendengar, seseorang akan lebih mudah merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Kemudian ada penurunan berat badan ya, secara tiba-tiba tanpa diet atau olahraga tertentu. Ini dapat menjadi tanda diabetes saat tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Tubuh mulai membakar lemak dan otot sebagai sumber energi alternatif. Kadar gula yang tinggi dapat mempengaruhi cairan pada lensa mata kita sehingga penglihatan menjadi buram atau kabur. Banyak orang menganggap kondisi ini hanya disebabkan oleh faktor usia atau kelelahan. Kemudian diabetes juga dapat mengganggu sirkulasi darah dan menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Akibatnya luka kecil sekalipun membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Yang berikutnya, mungkin Anda sudah makan ya, meski sudah makan, penderita diabetes sering merasa lapar dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi karena sel tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup dari glukosa yang beredar dalam darah. Kemudian kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu tertentu juga dapat merusak saraf. Gejala awal yang sering muncul adalah kesemutan, terasa terbakar, atau mati rasa pada tangan dan kaki. Sering buang air kecil yang menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, ya akibatnya kulit menjadi lebih kering dan mudah terasa gatal. Kemudian pendengar, penderita diabetes lebih rentan mengalami berbagai jenis infeksi seperti infeksi kulit, infeksi saluran kemih, maupun infeksi jamur. Jika infeksi sering kambuh, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seorang terkena diabetes, antara lain yang pertama karena memang ada riwayat keluarga dengan diabetes, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, kurang melakukan aktivitas fisik, kemudian karena mengkonsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, menderita tekanan darah tinggi, berusia di atas 45 tahun, dan kebiasaan atau memiliki kebiasaan merokok. Seperti dikutip dari Halo Dok, gejala awal diabetes seringkali diabaikan karena sebagian besar gejalanya bersifat umum dan mirip dengan gangguan kesehatan lainnya. Akibatnya mendengar, banyak penderita baru menyadari dirinya mengidap diabetes setelah kondisi penyakit cukup parah atau bahkan telah menimbulkan komplikasi. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mengenali gejala-gejala diabetes atau gejala awal diabetes, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko. Semakin cepat gejala dikenali atau ditangani, maka semakin besar pula peluang untuk mencegah komplikasi yang berbahaya. Dan bagaimana cara mencegahnya pendengar ya? Yang pertama tentu saja kita menerapkan pola hidup sehat yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian kita juga bisa membatasi konsumsi gula berlebih, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, kemudian bisa menjaga berat badan, mengelola stres dengan baik, menghindari kebiasaan merokok. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika memiliki faktor resiko diabetes. Nah, gejala awal diabetes seringkali terlihat ringan dan berkembang secara perlahan sehingga mudah diabaikan. Rasa haus berlebihan juga, kemudian sering buang air kecil, mudah lelah, penglihatan kabur, berat badan turun tanpa sebab yang jelas sehingga luka yang sulit sembuh merupakan tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Nah, semakin cepat diabetes terdeteksi, semakin besar pula peluang untuk mengendalikan penyakit dan mencegah komplikasi di masa depan. Oleh karena itu, pendengar, jangan abaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita dan segera lakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala tadi. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Bupati Sintang meminta seluruh petugas sensus ekonomi mencatat semua usaha masyarakat yang ditemukan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Bupati Sintang meminta seluruh petugas sensus ekonomi mencatat semua usaha masyarakat yang ditemukan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
3: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul, kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak, pemerintah harus mengambil langkah.
2: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara ke responden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
4: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya Kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa, dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
2: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Kaposolo melalui Satuan Binmas menggelar kegiatan tatap muka bersama pelajar bertajuk mewujudkan generasi yang paham hukum menuju Indonesia Emas di SMK Negeri 2 Putu Sibau, Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wakil Kepala Sekolah Sri Lestari menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap seluruh siswa dapat menyimak materi yang disampaikan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kasat Binmas Ibtu Adi Kosasi mengingatkan para pelajar agar menjauhi narkoba, kenakalan remaja, tawuran, pelanggaran lalu lintas, serta tindakan perundungan atau bullying yang dapat merusak masa depan generasi muda. Menurutnya, pemahaman hukum sejak dini menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Polres Kaposolo berharap para siswa memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, mampu menghindari berbagai bentuk pelanggaran, serta menjadi generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia Emas. Realisasi penyerapan anggaran Satuan Kerja KPPN Sintang sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang mencatat realisasi penyerapan anggaran dari jumlah 50 satuan kerja meliputi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Kepala KPPN Sintang Soekarno mengatakan memang realisasi penyerapan anggaran satker dikategorikan masih rendah, namun setiap akhir tahun realisasi seluruhnya tetap mencapai di atas 99% kecuali ada pembatasan dari pemerintah daerah.
5: 50 satker.
6: Dua kabupaten ya Pak ya?
5: Dua kabupaten, Sintang dan Melawi. Kalau realisasi sampai dengan untuk secara total gitu ya, sekitar 40% di satker. Memang belum terlalu tinggi karena banyak satker juga yang terkena dampak efisiensi kemarin.
6: Tapi kalau hingga akhir tahun pengalamannya realisasi
5: akhir
6: 100
5: tahun,
6: ya?
5: Realisasi tidak 100% tapi sudah 99% ke atas. Kecuali tadi ada pembatasan yang di Pemda yang dana desa tidak bisa salur sampai akhir tahun. Tapi kalau satuan kerja saja itu rata-rata sudah 99% sekian.
2: Pegawai KPPN Sintang memberikan kemudahan layanan konsultasi jika satuan kerja menemukan kesulitan, konsultasi melalui alat komunikasi maupun layanan langsung ke kantor KPPN Sintang seperti kendala aplikasi atau ada gangguan teknis yang memang harus secara tatap muka. Soekarno menjelaskan rendahnya penyerapan di awal tahun merupakan pola yang wajar terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar satker masih dalam tahap perencanaan lelang, penyusunan kontrak, dan pemenuhan dokumen pengadaan. Biasanya akselerasi baru terlihat mulai triwulan ketiga setelah proses administrasi rampung. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Binjai melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida di lahan pertanian Desa Mensiko, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Panen jagung hibrida tersebut dihadiri oleh personil Polsek Binjai Hulu bersama kelompok tani dan masyarakat setempat. Dengan semangat kebersamaan, para peserta turun langsung ke lahan untuk memanen jagung yang telah memasuki masa panen. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Erlando, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta mewujudkan kemandirian pangan nasional. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berkomitmen hadir mendukung berbagai program yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana melaksanakan kegiatan anjang sana kepada para purnawirawan dan warakawuri Polri yang berada di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Kompol Aang menyampaikan kegiatan anjang sana merupakan bentuk kepedulian dan penghormatan kepada para senior yang telah berjasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta turut membesarkan institusi Polri hingga saat ini. Menurutnya, anjang sana ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa hormat kepada para pendahulu Polri yang telah meletakkan dasar pengabdian bagi generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Salah satunya melalui seleksi ajang talenta. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan, ajang talenta merupakan agenda tahunan yang tidak hanya bertujuan mencari peserta didik berprestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali potensi terbaik yang dimiliki setiap anak. Roni menegaskan, ajang talenta ini juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Melalui berbagai perlombaan, siswa diajarkan untuk menjunjung tinggi sportivitas, tanggung jawab kerjasama, serta kemampuan menerima hasil kompetisi dengan lapang dada.
8: Tujuannya yang paling utama adalah bagaimana kita melihat minat dan bakat anak-anak kita, sehingga nanti mereka bisa mengembangkan minat dan bakat itu untuk ke depan. Kita mengajarkan sportivitas kepada mereka, mengajarkan sikap-sikap bertanggung jawab, sehingga ke depannya kita harap mereka tentu menjadi generasi-generasi yang memiliki mental, kemudian memiliki kemampuan intelektual, bertanggung jawab, profesional dalam bidang pekerjaan yang nanti mereka pilih.
7: Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang, Senen Mariono. Menurutnya, ajang talenta Kabupaten Sintang mampu mendorong lahirnya generasi muda berprestasi dan berkarakter. Selain itu, Senen juga mengapresiasi tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, termasuk dari daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa semangat untuk berprestasi dimiliki oleh seluruh pelajar tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan, keberhasilan sejumlah peserta dari kecamatan-kecamatan terpencil dalam meraih prestasi membuktikan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh kemauan, kerja keras, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
9: Ini mendidik karakter-karakter yang berprestasi. Mudah-mudahan anak-anak menjadi orang yang sukses di masa depan. Prestasi itu tidak harus dari kota. Ternyata anak-anak dari kecamatan jauh ada yang meraih prestasi. Kemampuan pribadi tidak bisa diukur asal-usul tempat tinggal. Terus, semangat berprestasi, jangan minder.
7: Melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta Kabupaten Sintang, diharapkan semakin banyak talenta muda dari berbagai wilayah yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kasrem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjoki mengatakan berdasarkan amanat Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Novi Rubadi Sugito menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam 12 Tanjung Pura dimanapun bertugas dan berada atas dedikasi dan kinerja yang optimal serta disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas di Satuan Jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam 12 Tanjung Pura menyampaikan beberapa penekanan diantaranya melaksanakan latihan di Satuan Jajaran sesuai dengan ketentuan saat ini, khususnya latihan sistem blok, dan jadikan latihan tersebut sebagai bekal kesiapan dalam melaksanakan tugas operasi. Selain itu, melaksanakan pembinaan satuan secara terarah dan terukur sehingga siap untuk operasional penugasan maupun uji petik dari komando atas. Dalam amanatnya, Pangdam juga meminta kepada seluruh prajurit, khususnya aparat kewilayahan, untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri dalam mendukung program pembangunan nasional sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Selamat siang, pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar di Sintang, siang ini kami masih hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya sudah kami siapkan, ada Cinta Bercabang, kemudian Goyang Bang, Kristina, Mati Aku, Rita Sugiarto, ada Dunia Milik Kita, Leo Waldi, Buka Dikit Jos, Juwita Bahar, Tua-Tua Keladi, Hesti Kelepek-Kelepek, kemudian Istri Setia, Muklis Saputra, Dingin dari Hamdan ATT. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0565244777 atau di WA 0857-5047-40 untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan lancar, sehat-sehat, usahanya juga lancar ya di hari ini. Cuaca cukup mendukung di siang ini, semoga nanti juga tidak hujan-hujan terus-menerus ya. Gimana kabar Anda juga? Semoga semuanya sehat. Kalau ada yang kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kita buka di line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari ini. Silahkan ya, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bibi Iem. Iya, apa kabarnya Kak Yusri?
1: Kabarnya baik, Bi Iem. Bi Iem gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Sehat semuanya. Iya, di mana?
2: Lagu yang pertama Kak, biar enggak susah mencet-mencet lagi.
1: Cinta Bercabang.
2: Kata Kak Priscilla tuh kalau enggak di ujung sekali pencet, tapi kalau salah pencet langsung menghilang, ulang lagi katanya. Yang pertama kan enggak cerit katanya kan Kak. Isiannya boleh kan Kak?
1: Boleh, buat siapa?
2: Satu yang ada di
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bi Iem. Terima kasih ada Bi Iem. Penampun pertama kita di Sintang siang ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba sapa lagi di belakangnya Bibi Iem yang mau gabung lewat WA juga boleh. Nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya ya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang juga dangdut adalah kita,
1: iya,
3: Kak Isrin.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Yanti ya?
3: Kabarnya sehat selalu Kak Yusri.
1: Iya, ya. Sama kita.
3: Ibu sehat Loha selalu. Nih Kak Yusri.
1: Ibu Loha, oke. Iya.
3: Ibu beradanya Loha. Di Lebay sekarang Kak Yusri.
1: Oh, di Lebay. Libur ya Bu Loha?
3: Anak-anak iya, libur. Anaknya udah mau magang, nggak dinobar lagi.
1: Oh iya gitu.
3: Iya.
1: Di sini juga banyak anak magang.
3: Tanggal 22 mulai itu masuk Kak, mereka yang magang.
1: Oh yang magang ya, jadi iya. Lebih
3: yang
1: dipercepat.
3: Libur ya, selamat berlibur.
1: Betul. Lumayan lama berlibur ya.
3: Iya Kak Yusri. Kalau ada uang mau itu apa namanya teh? Healing-healing ke sana, ke pulau seberang.
1: Iyalah, kita healing yang dekat-dekat aja.
3: Tapi uangnya enggak terbagi-bagi, Kak Yusrin. Bayang yeah. Bagi jauh merah nih.
1: Enggak apa-apa.
3: Selalu sih dapat, kalau kita bilang enggak ada kan enggak boleh. Kalau kita ya, Kak Yusrin ya.
1: Betul.
3: Pemali kalau kita. Selalu ada dapat, tapi enggak terbagi-bagi, Kak Yusrin.
1: Iya, yeah, banyak kebutuhan bayang, yang lain.
3: Walaupun disobek kecil-kecil-kecil-kecil. Pun tak terbagi-bagi.
1: Betul.
3: Lagunya kalau Leo Waldi apa tadi Kak?
1: Leo Waldi Dunia Milik Kita.
3: Bolehlah kita dengar ya. Nanti ya Kak Isrin.
1: Gimana ya lagunya?
3: Gimana
1: ya?
3: Lagunya itu? Penasaran juga. Okay. Karena itu Leo Waldi yang lagu Dunia Milik Kita belum pernah dengar.
1: Oh gitu, ini semoga
3: iya,
1: bagus
3: nanti.
1: Iya, nanti
3: kita
1: ya.
3: Dengar bersama. Kak, itu masih cuti ya Kak Elin?
1: Iya.
3: Healing-healing dia di Jalan Belumpo dia. Aku gurau dia tadi. Pakai ban cangkul Kak Elin. Biar nggak terlancar, terkelencir
1: iya, musim hujan lagi Mbak Yanti.
3: Dia berjalan ke itu kampung halaman dia.
1: Liburan ke keluarga halaman. Dia.
3: Ah itu ya aja ya Kak Yusri. Ya,
1: baik.
3: Jadi kalau Bang Bomban masuk tanya udah ngopi belum ya Kak ya?
1: Iya biar kalau sama-sama.
3: Kalau udah
1: kan?
3: Nih Kak.
1: Oh udah enak.
3: Itu
1: kan,
3: udah ngopi. Minum kopi. Terus itu apa namanya? Tadi capek bolak-balik kasur bantal. Dah golek-golek nih golek, dengar golek. Kak Yusri cuap-cuap.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan lagu aku nanti kedengar aku enggak tidur.
1: Iya jangan ketiduran dulu. Kan masih ngopi, masa ketiduran?
3: Kopinya udah di atas di gelas. Udah diminum tapi masih panas gitu Bang.
1: Enak lah kopi panas.
3: Aida ya Kak Yusri ya.
1: Sama-sama, makasih Mbak Yanti.
3: Terima kasih. Selamat siang.
1: Siang juga. Ada Mbak Yanti di Alay ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat istirahat ya. Yang sedang menikmati makan siangnya juga selamat menikmati makan siang. Atau yang sedang ngopi, ngeteh ya. Semoga dengan makan siang, dengan ngopi teh ya, bisa mengembalikan kembali stamina kita, kesehatan kita ya. Lancar-lancar semuanya usaha kita. Baik, kita lanjut lagi. Siapa yang ingin bergabung silakan ya. Yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Sintang. Udah bagi rapat belum anaknya? Libur enggak kemana? Oke, halo, selamat siang.
0: Selamat siang Kak Yusri.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, sama siapa di mana nih Pak?
0: Sama Pak Sukaji, lama nggak gabung nih Kak Yusri.
1: Oh sibuk, iya. Sibuk apa nih Pak Sukaji?
0: Minta tolong orang jauh-jauh. Sedang istirahat di rumah, motong ayam kampung satu.

0: orang yang sakit, orang yang pijat. Jadi kuli Mbak Yanti. Ini tadi dah bosnya ngantar kue, gula, kopi, suruh kerja. Itu hari Senin saya bilang ini sedang sibuk alurnya. Kabarnya Kak Yusrin?
1: Kabarnya baik Pak. Pak Sukaji gimana kabarnya?
0: Ya, tak doa Kak Yusrin, saya sehat. Masih mampu kerja.
1: Iya, mampu puji Tuhan ya, masih ya, sehat, masih mampu kerja. Oke. Sehat-sehat ya Pak Ma. Ya, mau dengar lagu apa nih Pak?
0: Itu sama Mbak Yanti tadi.
1: Oh iya, lagunya Dunia Milik Kita.
0: Dua katanya. Dari Rewaldi kan?
1: Iya betul. Nah. Oke, itu aja? Iya.
0: Sinar aja. Jangan tidur nih Kak Yusrin, siaran nih radionya putar. Semua pendengar mudah-mudahan sehat semua, banyak rezeki Kak Yusrin.
1: Amin.
0: Keluarga mudah-mudahan sehat, banyak rezeki yang halal.
1: Iya, dan amin. Iya, baik.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak. Sehat-sehat juga buat kita semua ya, lancar juga untuk usahanya. Kita sapa lagi untuk yang ingin bergabung, yang lain masih kami tunggu di line telepon ya, kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata dekat di hati?
1: Terima kasih. Dengan siapa Pak Jumira?
0: Alhamdulillah, syukurlah. Aku kira Kak Yusrin yang cantik ini lupa nama aku nih.
1: Enggak dong ya, karena kadang-kadang suaranya hafal, kadang-kadang beda ya, enggak kenal, enggak tahu suara siapa.
0: Udah ngopi belum Kak Yusrin?
1: Udah.
0: Aku kira belum, sini lah main-main nih Kak Yusrin.
1: Iya.
0: Ada sore banyak nih.
1: Kita mau healing ke sana, mau jalan-jalan kayaknya Pak ya, ke Lombok ya.
0: Iya. Durian ada di rumah nih.
1: Oh, udah musim durian juga?
0: Ada. Kalau Kak Yusrin kesini main-main, aku kasih satu karung nih. Nggak beli-beli, Pak.
1: Ya ampun, pengen deh langsung terbang Kak Yusrin. ya. Pak Jumira, gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Kak Yusrin, sekeluarganya gimana? Sehat?
1: Sehat juga, Pak.
0: Syukur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan ya.
0: Istri setia ada kata dibilang.
1: Istri setia ada. Oke lah.
0: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumira di Lombok yang selalu setia ya mendengarkan RRI Sintang. Terima kasih. Kita lanjut kembali untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagunya sudah kami siapkan. Jadi Anda tinggal pilih mau dengarkan lagu yang mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa, dengan orang DJ.
1: Oh, orang DJ. Iya. Gimana sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Mau dengar
2: lagu? Lagunya disebut Kak Isrin. Soal baru pulang tempat ada keluarga ninggal di depan tuh.
1: Oh iya, boleh. Ada Cinta Bercabang dari Laris Manis. Tapi ini tadi udah dipilih sama siapa tadi ya?
2: Bibi Iem.
1: Terus goyang Bang dari Kristina. Mati Aku, Rita Sugiarto, Dunia Milik Kita, Rewaldi, Buka Dikit Jas, Juwita Bahar, ada Tua-Tua Keladi, Hesti, Istri Setia, Muksin Saputra, ada Dingin dari Hamdan ATT.
2: Dingin aja lah.
1: Dingin.
2: Biar cuaca panas, tapi suruh dingin.
1: Suruh dingin.
2: Itu pas tadi di depan tuh ada pupu tuh meninggal tadi.
1: Turut berduka cita.
2: Belum dimakamkan, baru umur 23 tahun tuh Kak Isri.
1: Iya ya.
2: Anaknya baru mau masuk TK. Itulah dia kena sakit apa tuh, godok racun gak tuh. Tadi masuk pas sakitnya tadi malam, meninggalnya pagi tadi.
1: Pagi tadi ya.
2: Iya, gak bisa lama-lama, ada telepon kakek cucu cari Mimi.
1: Itulah. Iya, karena harus jaga cucu.
2: Iya, Kak Isri pengen sih ramai-ramai, tapi udah apa daya.
1: Iya, betul.
2: Tidak apalah, dah sebentar gitu
1: ya, tadi. Ya, yang penting udah datang ya, juga.
2: Kakek udah gantian gitu. Tidak jauh

0: di depan, di belakang rumah Bu Ros.
1: Di belakang, Yan.
0: Iya. Mm-hmm. Nah, ya, makasih Kak Sini.
1: Iya, sama-sama Bu Ros.
0: Selamat siang, selamat bertugas. Ya, maaf banyak jadi beban ya.
1: Enggak apa-apa, kan belum dengar. Oke, baik. Ada Ibu Ros di daerah Juanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjutkan nanti, tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih. Yang di WA juga boleh ya bergabung, silahkan. Nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Gali lagi Logi. Gali lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah enggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
8: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata dan berbau harum semerbak. Bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita baca dulu beberapa WA yang sudah masuk. Halo Kak Yusrin, minta lagu Diborong Semuanya. Untuk menghibur penggemar berat pro dangdut semuanya, terkhususnya buat empat serangkai. Semoga terhibur untuk Kak Yusrin, diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahman.

Terus yang berikutnya siapa lagi yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, kita coba baca lagi WA-nya, ada siapa ini? Dari selamat siang menjelang sore Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Mama Cia di Desa Tabuk Hulu, Balai Sepuak Belitang Hulu. Lagunya ngikut aja, kirim salamnya buat semua amiku yang lagi kerja. Semoga sehat selalu dan berkeluarga semuanya. Buat kakak yang udah baca, terima kasih. Terima kasih juga ada Mama Cia di Balai Sepuak Belitang Hulu. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siapa lagi ini, dari siapa Kak Isrin, lihat dulu ya, ini dari siapa ini. Oke, ini sudah. Terus, oh iya, halo Kak Isrin, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Yulianto di Sungai Lalau, minta putarkan lagu dari Maggie Jet. Lagunya spesial buat pendengar Pro Dangdut Pro 1 RRI Sintang, buat kakak yang udah baca, terima kasih, dan buat kakak selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Yulianto yang ada di Sungai Lalau yang sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kemudian siapa lagi ya, kita baca dulu WA-nya. Ada, bentar ya, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, lagunya Borang Abis dari Ibu Warsini di Empaci.

0: Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Dengan pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nanti ada Dewi akan temani Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desi Ratu bersama Anda di sore ini ya, Sintang sore ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang ulang tahun hari ini. Semoga bahagia selalu dan yang merayakan anniversary juga, semoga selalu dijaga cintanya sampai akhir hayat. Dan pendengar, nanti kita akan ada juga di acara-acara yang bisa menambah wawasan Anda sore hari ini. Baiklah pendengar, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian-rangkaian acara dari kami. Kami informasikan juga untuk azan asar pendengar hari ini pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Azan Maghrib pukul 17:42. Azan Isya pukul 18:56 waktu Indonesia Barat.

pendengar, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa kita dan memberikan kemudahan untuk menjalankan hidup kita. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, pendengar di Ekonomi Digital sore ini kita akan membicarakan tentang manfaat menabung emas. Nah, siapa yang udah nabung emas nih? Menabung emas menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak diminati masyarakat. Dampak inflasi, emas juga menawarkan kemudahan, fleksibilitas, serta modal awal yang terjangkau. Nah, ada beberapa manfaat menabung emas seperti dilansir dari rri.co.id, pendengar, untuk masa depan. Di antaranya melindungi nilai dana dan inflasi. Dari inflasi ya. Nah, inflasi menyebabkan nilai uang terus menurun dari waktu ke waktu. Nah, menabung emas dapat membantu menjaga daya beli karena harga emas cenderung mengikuti perkembangan kondisi ekonomi. Walaupun saat ini mungkin ada yang turun naik gitu ya. Bahkan kemarin sebelumnya misalnya ada yang turun terus naik beberapa ribu terus turun lagi gitu dan lain-lain ya. Untuk saat ini sih kayak gitu ya, fluktuasi gitu, turun naik. Tapi kalau misalnya Anda menyimpannya selama satu tahun udah pasti sih untung sih. Kalau misalnya Anda memiliki emas dibanding dengan rupiah atau menabung uang gitu ya.

Saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Senang ya kalau ada yang jaga, cah. Nah, seperti nilai emas juga ya, menjaga kita juga nih ya. Nah, selain itu juga manfaat menabung emas itu menjaga disiplin menabung. Menyimpan dana dalam bentuk emas dapat mengurangi keinginan untuk menggunakan uang secara konsumtif. Kalau uang kan kita udah yaudah gitu gunakan. Kalau emas kan mungkin harus dijual dulu gitu ya. Walaupun sekarang mudah sih gitu ya. Kalau mau jual emas bisa ke teman, bisa ke suppliernya kembali gitu ya. Nah, kemudian juga dikelola dengan prinsip yang syariah ya, tabungan emas yang syariah dikelola tetap tanpa unsur riba, garar maupun spekulasi berlebihan. Proses transaksi dilakukan dengan transparan sesuai dengan syariat. Kemudian juga fleksibel dan fungsional. Emas dapat dikonversikan dengan dana tunai saat dibutuhkan. Fleksibilitas tersebut menjadi emas sebagai aset yang mudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sekarang bukan hanya ini aja ya, tapi kita juga bisa menabung emas digital di berbagai platform perbankan yang ada gitu ya.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor,

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Ya, pendengar, manfaat menabung emas lainnya adalah fleksibel dan fungsional. Nah, fleksibel dan fungsionalnya emas dapat dikonversikan menjadi dana tunai yang saat dibutuhkan. Jadi fleksibel tersebut menjadikan emas sebagai aset yang mudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Mau haji, mau umroh bisa banget. Pemantau, walaupun kalau haji mungkin ngantri dulu gitu ya, sekian tahun, 26 tahun atau berapa ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya penambahan kuota gitu ya, yang ngantri kita 26 tahun, kalau daftar hari ini atau tahun ini, ngantri 26 tahun kemudian baru kita bisa berangkat. Mudah-mudahan aja ada apa ya, percepatan-percepatan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kalau kita nabung emas, modal awalnya itu terjangkau. Investasi emas dapat dimulai dengan nominal yang relatif kecil, sehingga bagi pemula kemudahan ini membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk membuka investasi secara bertahap.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: mungkinkah kita selalu bersama terus dong di Pro 1 RRI Sintang. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti lintas kondisi Nusantara 9. Selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Festival Bacang di Pontianak tercatat dalam Museum Kalimantan Barat.
3: Ini kan bahwa kita memecahkan rekor ya, pembagian 1000 buah bacang ya, yang kemudian dapatnya.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini, di mana perayaan Festival Bacang atau Tuan U ini berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan Waterfront Senghi, Pontianak pada Jumat siang. Festival Budaya Masyarakat Tionghoa yang diperingati tiap tanggal 5, bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini, tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tapi juga mencatatkan rekor pembagian 1.000 bacang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Hermanta.
1: Perayaan Festival Bacang atau Tuan U tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan Waterfront Senghi, Kota Pontianak pagi tadi. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap 5 bulan, 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andres Acuy Simanjaya mengatakan, pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1.000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi satu di antara momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
2: Festival Bakcang ini diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuli. Jadi juga kita saksikan bahwa kita memecah rekor ya, pembagian 1.000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang diberikan oleh Pak Medi selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat.
1: Acuy menjelaskan, Festival Bakcang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain memecahkan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Satu di antara penerima penghargaan adalah Teng Aceng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Pontianak. Dalam festival tersebut, Teng Aceng turut ambil bagian dengan memperagakan proses pembuatan bakcang yang didokumentasikan oleh tim Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan edukasi dan pameran budaya di masa mendatang. Melalui festival bakcang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan seluruh layanan pengaduan terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun 2026-2027 diberikan secara gratis. Melalui posko pengaduan yang telah dibuka, masyarakat juga dijamin memperoleh akses pelaporan yang mudah dan penanganan yang cepat atas tiap laporan yang masuk. Berikut laporannya.
3: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat bahwa seluruh layanan pengaduan yang diberikan Ombudsman tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan dalam kondisi tertentu identitas pelapor juga dapat dirahasiakan. Namun kerahasiaan identitas bergantung pada jenis laporan yang disampaikan.
4: Karena dia sifatnya general, itu bisa kalau persoalan pungutan terkait dengan SPMB misalkan di SD 000 misalkan, bisa. Tapi kalau terkait dengan SPMB secara personal anaknya, peserta didiknya itu nggak bisa. Karena terpaksa kami harus menyebutkan nama, nama orang tua, nama siswa. Kemudian, nah, posko ini terbuka untuk umum, bisa diakses dan kami pastikan mudah diakses.
3: Selain itu, Tarya juga menegaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Pengaduan di luar substansi tersebut akan diproses melalui mekanisme layanan reguler Ombudsman. Untuk memastikan tindak lanjut cepat dan efektif, seluruh laporan yang masuk ke posko pengaduan SPMB akan ditangani melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO. Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Ombudsman Kalbar berharap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah maupun madrasah dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar LPTQ Kabupaten Sanggau mulai menerapkan sistem penilaian prestasi baru yang mengacu pada hasil Rakernas LPTQ di Batam. Melalui kebijakan ini, tiap peringkat juara diberikan bobot poin yang lebih terukur guna mendukung penilaian yang objektif dan seragam. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin menyampaikan bahwa sistem penilaian prestasi pada pelaksanaan MTQ kini mengacu pada hasil Rakernas LPTQ di Batam yang mulai diterapkan tahun ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan mekanisme penilaian yang lebih terukur, objektif, dan seragam di seluruh tingkatan kompetisi. Dalam skema baru ini, peserta yang meraih juara pertama diberikan bobot nilai tertinggi sebesar 9 poin sebagai bentuk penghargaan atas capaian terbaik. Juara kedua memperoleh 7 poin dan juara ketiga mendapatkan 5 poin, sehingga terdapat perbedaan nilai yang lebih profesional sesuai peringkat yang diraih. Sementara itu, juara harapan pertama memperoleh 3 poin, juara harapan kedua mendapatkan 2 poin, dan peringkat berikutnya diberikan nilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian terbaru LPTQ.
6: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini sesuai dengan hasil Rakernas LPTQ di Batam, maka juara pertama ini dapat nilai poin 9, juara kedua 7, juara kelima, juara ketiga 5, juara ke harapan 3, kemudian juara harapan 2-nya 2 dan seterusnya sampai 1.
5: Burhanuddin berpesan kepada seluruh peserta dan kafilah agar menjadikan sistem penilaian baru ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas persiapan dan kemampuan dalam setiap cabang lomba. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga semangat ukhuwah Islamiyah serta menerima setiap hasil perlombaan dengan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di laman rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana Bupati Sintang meminta seluruh petugas sensus ekonomi untuk mencatat semua usaha masyarakat yang ditemukan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dina Triana.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
9: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul, kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak, pemerintah harus mengambil langkah.
8: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara koresponden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
10: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya Kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa, dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
8: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, realisasi penyerapan anggaran Satuan Kerja KPPN Sintang sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryadini.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang mencatat realisasi penyerapan anggaran dari jumlah 50 satuan kerja meliputi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Kepala KPPN Sintang Soekarno mengatakan memang realisasi penyerapan anggaran Satker dikategorikan masih rendah, namun setiap akhir tahun realisasi seluruhnya tetap mencapai di atas 99% kecuali ada pembatasan dari pemerintah daerah.
12: 50 satker.
13: Dua kabupaten ya Pak ya?
12: Dua kabupaten, Sintang dan Melawi. Kalau realisasi sampai dengan untuk secara total gitu ya, sekitar 40%-an di satker. Memang belum terlalu tinggi karena banyak satker juga yang terkena dampak efisiensi kemarin.
13: Tapi kalau hingga akhir tahun pengalamannya realisasi
12: akhir
13: 100
12: tahun,
13: ya?
12: Realisasi tidak 100% tapi sudah 99% ke atas. Kecuali tadi ada pembatasan yang di Pemda yang dana desa tidak bisa salur sampai akhir tahun. Tapi kalau satuan kerja saja itu rata-rata sudah 99% sekian.
11: Pegawai KPPN Sintang memberikan kemudahan layanan konsultasi. Jika satuan kerja menemukan kesulitan, konsultasi melalui alat komunikasi maupun layanan langsung ke kantor KPPN Sintang seperti kendala aplikasi atau ada gangguan teknis yang memang harus secara tatap muka. Soekarno menjelaskan rendahnya penyerapan di awal tahun merupakan pola yang wajar terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar satker masih dalam tahap perencanaan lelang, penyusunan kontrak, dan pemenuhan dokumen pengadaan. Biasanya akselerasi baru terlihat mulai triwulan ketiga setelah proses administrasi rampung. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Salah satunya melalui seleksi ajang talenta. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan, ajang talenta merupakan agenda tahunan yang tidak hanya bertujuan mencari peserta didik berprestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali potensi terbaik yang dimiliki setiap anak. Roni menegaskan, ajang talenta ini juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Melalui berbagai perlombaan, siswa diajarkan untuk menjunjung tinggi sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, serta kemampuan menerima hasil kompetisi dengan lapang dada.
15: Tujuannya yang paling utama adalah bagaimana kita melihat minat dan bakat anak-anak kita, sehingga nanti mereka bisa mengembangkan minat dan bakat itu untuk ke depan. Kita mengajarkan sportivitas kepada mereka, mengajarkan sikap-sikap bertanggung jawab, sehingga ke depannya kita harap mereka tentu menjadi generasi-generasi yang memiliki mental, kemudian memiliki kemampuan intelektual, bertanggung jawab, profesional dalam bidang pekerjaan yang nanti mereka pilih.
14: Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang, Senen Mariono. Menurutnya, ajang talenta Kabupaten Sintang mampu mendorong lahirnya generasi muda berprestasi dan berkarakter. Selain itu, Senen juga mengapresiasi tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, termasuk dari daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa semangat untuk berprestasi dimiliki oleh seluruh pelajar tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan, keberhasilan sejumlah peserta dari kecamatan-kecamatan terpencil dalam meraih prestasi membuktikan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh kemauan, kerja keras, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
16: Ini mendidik karakter-karakter yang berprestasi. Mudah-mudahan anak-anak menjadi orang yang sukses di masa depan. Prestasi itu tidak harus dari kota. Ternyata anak-anak dari kecamatan jauh ada yang meraih prestasi. Kemampuan pribadi tidak bisa diukur asal-usul tempat tinggal. Terus, semangat berprestasi, jangan minder.
14: Melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta Kabupaten Sintang, diharapkan semakin banyak talenta muda dari berbagai wilayah yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Dwi. Silakan rekan Dwi.
18: Terima kasih, selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Kapuasulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Sambas, Bengkayang, dan Kuburaya. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 20 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya, potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Pendengar, tadi telah kami hadir.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Telah kita ikuti Lintas Korel Nusantara 9. Selanjutnya pendengar, kami bacakan pengumuman dari STKP Persadaka Tustiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes gelombang 2 sampai 29 Juni 2026. STKP juga terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP ada 9, di antaranya pendengar, prodi pendidikan biologi, bahasa Indonesia, ekonomi, PPKN, PGSD, bahasa Inggris, PG PAUD, matematika, dan pendidikan komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP bagi calon mahasiswa dengan syarat ketentuan berlaku. Pendaftaran online dan offline. Untuk Anda, datang langsung ke alamat kampus Jalan Pertamina, kilometer 4 Sengkuang Sintang, atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065, atau mengunjungi website daftar.persadakatulistiwa.ac.id, serta media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo rayu masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

Tahukah Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, pendengar, hujan ya, walaupun gak deras sih hujannya ya, seperti prediksi kemarin, hujan ringan ya. Tapi cukup basah sih kalau misalnya Anda ngelawan hujan. Jangan ngelawan hujan, apalagi ngelawan takdir. Nah, pendengar, biasanya Anda sore-sore biasanya ada juga yang udah nongkrong aja gitu ya di kafe. Ternyata ada sih gak sih manfaat menongkrong di kafe? Ya, tergantung ya untuk apa nongkrongnya. Bisa saja meningkatkan produktivitas dan fokus. Jika Anda misalnya sulit konsentrasi bekerja di rumah, bisa juga coffee shop atau tempat nongkrong Anda bisa menjadi alternatif yang tepat. Banyak orang yang ngerasa lebih produktif aja sih gitu. Terus yang lainnya sinyalnya lebih kencang aja gitu. Apa Anda sering kayak gitu juga?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ya, manfaat nongkrong di warkop selanjutnya ternyata banyak juga manfaatnya ya. Bukan ngebela yang suka nongkrong sih. Nah, meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, berinteraksi dengan teman maupun pengunjung lain dapat juga melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat penting banget dalam kehidupan sosial maupun profesional banget itu ya. Kemudian juga menjadi sumber inspirasi dan kreativitas. Tergantung tempat ngopinya kali atau tempat nongkrongnya ya. Nah, suasana santai yang ditawarkan oleh coffee shop atau warkop seringkali meluncur.

0: kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat sore mendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax ya, seperti dilansir dari kompas.com. Iya, nah pendengar jadi harus cross-check terlebih dahulu ya. Kalau turun sih alhamdulillah ya. Ya pastikan informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Pernah dengar tentang Jalur Sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah Jalur Sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi Jalur Sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak Jalur Sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur Sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Baik, mendengar perkiraan cuaca kita ya di sore hari ini dilansir di bmkg.go.id untuk Kabupaten Sintang yang terdiri dari 14 kecamatan. Di antaranya untuk hari besok ya 20 Juni, Sintang berawan, Tempunak hujan ringan, Sepauk berawan, disusul dengan Ketungau Hilir berawan juga, Ketungau Tengah hujan ringan, Ketungau Hulu hujan ringan, Dedai hujan ringan, Sayan Hilir hujan ringan. Kemudian Kayan Hulu cerah berawan, Serawai hujan ringan, Ambala hujan ringan, Kelam Permai hujan ringan, Sungai Tebelian berawan, kemudian Binjai Hulu juga hujan ringan ya. Pendengar, demikian informasi cuaca untuk esok hari Sabtu 20 Juni 2026 dilansir dari bmkg.go.id.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Dengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang akan dikerjakan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengabulkan segala doa kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati. Jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih. Keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Eit, ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang dengan begitu saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya sekarang banyak banget ya yang umroh ya, ada umroh pribadi, ada umroh dengan by travel gitu ya, banyak lah ya. Nah persiapan sebelum melaksanakan ibadah umroh tentunya banyak juga nih yang penting yang gak boleh diabaikan setiap jamaah. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan ya. Misalnya persiapan jasmani. Ibadah umroh membutuhkan kondisi fisik yang kuat karena rangkaian ibadahnya cukup menguras tenaga. Oleh karena itu jamaah dianjurkan menjaga kesehatan dengan berolahraga rutin, mengkonsumsi makanan bergizi serta vitamin agar tetap bugar. Umroh juga membutuhkan fisik yang sehat. Indahnya.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, mendengar ada juga persiapan kelengkapan data, persiapan rohani juga gitu. Selain fisik, kesiapan mental dan spiritual juga sangat penting dalam menjalankan ibadah umrah. Niat yang tulus, keikhlasan serta fokus beribadah menjadi kunci agar perjalanan umrah lebih bermakna. Kalau data-data seperti misalnya paspor, visa, tiket, kartu identitas dan bukti vaksinasi harus disiapkan dengan lengkap selengkap-lengkapnya ya, jangan tercecer. Kelengkapan data ini penting agar proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah berjalan lancar.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Ya, persiapannya apalagi, yaitu menyiapkan kontak penting, menyimpan nomor mutawif dan teman sekamar sangat membantu dan dalam kondisi darurat. Informasi ini sebaiknya dicatat dan disimpan di tempat yang mudah diakses untuk menghindari resiko tersesat. Habis itu menjaga kesehatan dan tenaga selama perjalanan, sama seperti tadi olahraga ya. Kondisi cuaca di tanah suci misalnya panas atau kering menuntut jamaah untuk menjaga stamina, istirahat cukup, minum air yang cukup, serta menjaga pola makan sangat dianjurkan agar tetap ibadahnya lancar selama umroh.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, pendengar yang lainnya, persiapan umroh itu ya. Ternyata banyak banget ya, emang banyak banget sih gitu ya. Tapi kalau dilaksanakannya dengan senang hati karena akan pergi ke tempat suci gitu ya, pasti kita kan menyenangkan banget ya. Nah, mempelajari tata cara ibadah umroh tentunya ya, dari sebelum pergi gitu ya. Kan biasa juga ada manasik umroh sih gitu ya, untuk mempraktekannya kayak mana gitu ya. Nah, diikuti aja, semoga semuanya berjalan baik dan lancar, ya gak sih? Haha dong. Daripada mungkin kita boleh juga nih, daripada gabut pergi aja misalnya umroh, keren banget. Tiba-tiba di Mekah gitu ya, tiba-tiba di Madinah, amin gitu ya. Tiba-tiba aja gitu ya, gak apa-apa sih. Pergi-pergi aja kalau ada rezeki ya. Kapan lagi, mumpung masih muda ya gak?

0: mendengar kita harus pergi ya. Guna ikuti Warta Berita Sentral berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
3: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
1: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
4: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
2: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
4: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
5: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
4: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
6: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
7: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
6: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
8: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
7: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
8: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
10: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
11: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50, 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat. Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
10: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
12: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
1: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajiyah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, Dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Yang senang tapi ada sedihnya karena
19: itu karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 28 Mei.
19: Baru baru sampai tanah suci.
18: Dan mau di tanah suci.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
20: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
21: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. jujur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana, bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
20: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
3: Kita sudah mencoba kembali untuk berkomunikasi termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga oleh kita sudah mencoba berkomunikasi. Tentu itu juga sadari karena masih pegawai juga pecah itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
1: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Cipagurai. Pendengar, tadi telah kita simak bersama di malam hari ini Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Dan hari ini, pendengar, hari Jumat ya, kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu Mutiara Malam Kristen ya di kesempatan ini. Tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda, umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya. Mutiara Malam Kristen kali ini bersama Ibu Tri Handayani SPDK dengan tema bersyukur. Selamat malam, Ibu.
4: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam juga pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Ada Ibu Tri Handayani SPDK di kesempatan malam ini akan membawakan tema bersyukur. Sibuk apa nih? Banyak ya? Penyuluhan aja.
4: Penyuluhan tadi habis dari GKI Bonet Engkabang.
2: Oh, kami jauh ada juga kegiatan. Itu. Ada kegiatan. Oh ya, sukses acaranya.
4: Sukses.
2: Oke okay deh. Iya, silakan untuk selengkapnya pendengar, silakan untuk Anda mendengarkan dan menyimak Mutiara Malam kali ini bersama Ibu Tri Handayani. Silakan.
4: Iya. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan saya dalam renungan Mutiara Malam Kristen. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan ibadah gabungan PAC Tebelian dan DPC PWKI yang diselenggarakan di GKI Efrata Engkabang. Terima kasih untuk wanita-wanita Kristen yang sudah hadir pada persekutuan tadi. Sungguh sangat luar biasa kita diberkati firman Tuhan. Dan menyapa juga untuk Ibu Nina, Mama yang ada di Penyangka. Dan untuk para pemirsa dimanapun pendengar Pro 1, kita percaya bahwa kita dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan malam hari ini yang boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menjadi keteguhan iman kita dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan boleh menjadi pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat kami masing-masing, di tempat dimanapun para pendengar Pro 1 Sintang. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami semuanya. Dan kami boleh mendengar dengan sukacita dan bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu akan terus bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat ke-4 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. LAI memberikan perikop ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh juga akan meneguhkan kamu, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesugihannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita setia. Puji nama Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan bahkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu para pendengar yang saya kasihi, Tuhan pada saat malam hari ini ingin mengajarkan kepada kita melalui perikop ini. Bapak Ibu, saya memberikan tema pada saat malam hari ini dengan tema bersyukur. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersyukur merupakan salah satu cara untuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita. Bersyukur akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Bersyukur akan membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sesama kita. Bersyukur akan membuat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, akan ada banyak alasan yang harus kita berikan kepada Tuhan untuk kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Atau ada banyak alasan yang dapat kita ungkapkan kepada Tuhan di mana kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini Rasul Paulus juga menaikkan syukur kepada Tuhan dengan beberapa alasan. Dan demikian juga dengan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada beberapa alasan yang membuat kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah di ayatnya yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Paulus mengucap syukur karena sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, alasannya karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, di saat kita mengingat kapan hari kita berkata melalui mulut, kita percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, pada saat itulah Bapak Ibu Saudara dan saya menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tentunya saya percaya bahwa pendengar Pro 1 Sintang malam hari ini sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Dengan kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita mengucap syukur untuk hal itu, Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kita, yang tidak tergantikan dengan apapun. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini, tetapi menjadi suatu penghiburan dalam kehidupan kita. Di masa sulit yang kita alami, kita ingat bahwa kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus diberikan kepada kita, kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita boleh bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, alasan apa untuk kita bersyukur pada saat malam hari ini? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan tentunya kepastian keselamatan yang kita miliki ini menjadi jaminan kehidupan kita, bahwa nanti di saat kita sudah tidak ada di dunia ini, kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan tentunya Bapak Ibu, saya juga mengajak untuk Bapak Ibu semuanya untuk memastikan semua anggota keluarga kita, ya, bahkan siapapun yang ada di dalam keluarga kita, kepastian keselamatan yang sudah diterima itu perlu kita pastikan untuk keluarga kita, supaya mereka juga layak mengucap syukur karena sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alasan kita mengucap syukur dalam kehidupan ini adalah di ayatnya yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Yang kedua alasan kita mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberikan karunia rohani dalam perkataan dan pengetahuan supaya kita boleh menjadi teladan bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Mari kita melihat bahwa Tuhan sudah mengaruniakan karunia rohani dalam perkataan dan pengetahuan dalam kehidupan kita, sehingga kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita dalam perkataan dan pengetahuan sudah menjadi contoh atau menjadi teladan bagi keluarga, bahkan kepada sesama kita Bapak Ibu. Saya percaya bahwa orang yang mengucap syukur dalam kehidupannya sehari-hari adalah orang yang lambat dalam berkata-kata, dia lebih banyak mendengar pengalaman dari orang lain, lebih banyak memperhatikan daripada dia mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mengucap syukur akan memperlihatkan pengetahuannya itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi informasi bagi orang lain yang baik, dan tidak menjadi teladan bagi orang lain Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama dalam perkataan dan perbuatan yang sudah menjadi teladan patut kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan dalam kita mengucap syukur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa alasannya kita mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini di ayatnya yang keenam? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan yang ketiga Bapak Ibu dari ayatnya yang keenam adalah karena dengan bersyukur merupakan aksi nyata dalam kesaksian kita memberitakan kasih Tuhan ke dunia. Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, itu merupakan kesaksian kita dalam memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, kita tidak perlu Bapak Ibu memberitakan Injil Kristus dengan membawa Alkitab kemana-mana, kemudian menyuruh orang lain untuk bertobat, tetapi dengan kesadaran atau dengan keterbukaan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu merupakan aksi nyata bahwa kita memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Dengan mengucap syukur itu merupakan kesaksian kita yang boleh dilihat orang lain, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mengucap syukur kepada Tuhan. Itu akan dilihat oleh orang lain dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Tentunya saya percaya bahwa para pendengar RRI Pro 1 Sintang, mengucap syukur adalah merupakan gaya hidup orang percaya masa kini yang sungguh-sungguh kita pertahankan di dalam Tuhan. Ya, tidak ada perkataan yang kita mengeluh, kita berkata-kata yang tidak baik, tetapi perkataan yang mengucap syukur yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah merupakan aksi nyata dalam kita memberitakan kasih Tuhan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Itu adalah kesaksian hidup yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa dengan bersyukur itu merupakan aksi nyata kesaksian kita memberitakan Kristus di dunia ini. Tentunya Bapak Ibu, dengan kesaksian kita yang mengucap syukur bisa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita bersyukur karena itu merupakan aksi nyata dalam bersaksi supaya Injil Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, alasan kita bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini di ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Saya akan membacakannya. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, keempat Bapak Ibu, alasan kita mengucap syukur pada saat hari ini atau alasan kita bersyukur pada saat malam hari ini adalah karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita menjadi umat yang kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Karena kasih setia Tuhan, kita dipanggil menjadi umat yang kudus, umat yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita mampu bersyukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami pada saat ini, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam kondisi persoalan perekonomian, dalam kondisi persoalan sakit penyakit, dalam kondisi persoalan keluarga. Saya tidak mengetahui keadaan Bapak Ibu.

mampu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa keadaan sesulit apapun dalam kehidupan kita, baik ekonomi, keluarga, sakit, penyakit, memang menguji iman kita untuk tetap percaya dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Secara manusia, banyak godaan, mungkin kita sulit dalam mengucap syukur, Bapak Ibu. Tetapi marilah saat malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, kita sudah terpanggil sebagai umat yang kudus, umat yang dikuatkan oleh Tuhan, umat yang dimampukan oleh Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tentunya, dalam menantikan kedatangan kedua kalinya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kita mau mempertahankan alasan-alasan kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tidak bercacat di depan Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, saat malam hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, alasan kita dalam menaikkan syukur kita kepada Tuhan, alasan kita dalam bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, yang pertama, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan sudah memberikan karunia rohani dalam perkataan dan pengetahuan supaya kita dapat menjadi teladan. Dan yang ketiga, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, itu merupakan aksi nyata dalam kesaksian kita supaya kasih Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat, kita bersyukur karena Tuhan, karena kasih setia Tuhan sudah memampukan kita untuk menjadi umat yang kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Firman Tuhan saat malam hari ini membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya belajar akan ada banyak alasan untuk kita bersyukur saat malam hari ini. Ingat Bapak, Ibu, saat ini kita dalam keadaan sehat, ya, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Maka kita layak menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita, dan akan banyak lagi alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu alasan yang sudah saya paparkan menurut Rasul Paulus dalam kitabnya 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ke-9 ini, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan malam hari ini, biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan, dan sebelum saya menutupnya di dalam doa, marilah kita Bapak Ibu, di dalam doa kita, kita mendukung untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita dalam kondisi yang sungguh sangat perlu kita dukung di dalam doa. Pemimpin kita, Pak Presiden beserta jajarannya, kita perlu doakan, dan juga untuk seluruh pemerintahan daerah, terlebih lagi untuk pemerintah daerah Kabupaten Sintang, kota kita tercinta, biarlah tetap dalam kasih karunia Tuhan. Pemimpin kita, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan semua para aparat negara di kabupaten ini, Tuhan menolong berkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, biarlah boleh berjalan sesuai dengan berkat kasih karunia Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap umat yang percaya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini Bapak Ibu gumulkan atau doakan, cita-cita harapan kita semuanya, biarlah boleh terwujud.

0: dalam kasih karunia dan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini untuk kita kerjakan, untuk kita pikirkan, biarlah kita boleh mengerjakan dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, pendengar setia Pro 1 Sintang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, hambamu sudah berhenti berbicara. Biarlah firmanmu yang boleh hambamu sampaikan boleh menjadi berkat bagi pendengar Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa Engkau yang akan memeteraikan firman Tuhan ini di para pendengar Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa bagi pendengar Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada, dan dalam kondisi apapun yang saat ini mereka alami, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai mereka. Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang bergumul dalam sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengobatan apapun, Tuhan, biarlah Tuhan kuasamu terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Malam Kristen bersama Ibu Tri Handayani SPDK bertema syukur ya. Telah disampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga bisa berjumpa kembali ya. Dan pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Sintang, demikian Mutiara Malam Kristen di malam hari ini. Terutama untuk Anda umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya. Sekaligus juga mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang sore ini. Ingatlah, tidak perlu cepat untuk mencapai sesuatu yang Anda inginkan. Nah, karena proses itu setiap orang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Saya Disirati, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
3: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter

0: di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
2: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
0: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
0: Setuju, Pak Bambang.
2: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun, sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, kembali di Sintang malam ini saya Sri menemani Anda, dan tadi juga telah kita ikuti bersama drama radio. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Nusantara. Akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara ke ruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Sri dari pukul 20 hingga pukul 24 akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi di edisi siarnya hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit, kekuatan passion, dan kegigihan. Grit, kekuatan passion, dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit, kekuatan passion, dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Dan esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Selamat malam mendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda. Dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Bagi Anda yang memiliki keinginan untuk menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan antara lain. Belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain, sehat jasmani dan rohani. Pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat mengisi formulir pendaftaran. Foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar dan fotokopi KK, surat baptis dan ijazah terakhir. Adapun fasilitas asrama makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik dan air bersih. Informasi lebih lengkap silakan menghubungi di Bruder Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau di Bruder Philippus Neri Subardi di 0813-3558-5740.
1: Sintang malam ini.
2: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Warna lampu lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas, artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim.

1. Aktivitas manusia, seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor, dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global, kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan, penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik, mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air, memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan, memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon, menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman, membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Pos 1.
2: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Jam menunjukkan pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Selamat malam dengar dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Adapun lagu juga sudah disiapkan ya, jadi nanti boleh dipilih lagu mana yang mau didengarkan. Dan sudah ada yang bergabung, kita akan coba sapa penelpon pertama kita di malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Tanjung Baung ini ya?
1: Iya, betul.
0: Bang Adi. Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Kakak Afri, keluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Gimana cuaca Tanjung Baung?
1: Cuacanya sih tadinya sih udah hujan, tapi sekarang aku nggak di kamar nendal liatnya mungkin.
0: Oh gitu.
1: Kurang cerah juga Kak Asri.
0: Kalau
1: di Sintang gimana cuacanya?
0: Di Sintang, kalau tadi sempat gerimis ya, sore hujan.
1: Ya malam minggu. Janganlah kalau Kak belum pulang.
0: Semoga enggak hujan lah ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kasihanlah dengan Kakak Asri nanti kalau di luar hujan pulang.
0: Itulah biasalah cuaca enggak nentu, siangnya panas, sore hujan, malam hujan. Iya,
1: itu memang benar Kak.
0: Lagi lagunya pilih yang mana nih Bang Adi?
1: Apa lagunya?
0: Ada Dian Piscesa, Kuncup Hati Yang Layu, Di Batas Asa, Desi Ratnasari, kemudian ada Anissa Bragi. Ada-ada saja Dina Mariana, Dari Mana Datangnya Asmara, Memes, Sang Dewi, Titi DJ, Mama, Trio Coba Ambisi.
1: Coba dengar itu Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa aja, oke. Mungkin spesialnya?
1: Nah, spesialnya buat bibi saya di Antroi Giati. Sama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Kakak Asri, selamat bertugas dadah selalu, Tuhan selalu berkati. Pulangnya hati-hati nanti, selamat malam.
0: Oke, amin. Terima kasih, selamat malam. Ada Bang Adi di Tanjung Baung yang menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Di belakangnya Bang Adi, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Penai ini ya?
2: Iya, orang Penai.
0: Gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Apa kabar yang bertanya?
0: Puji Tuhan, Kak Asri baik juga. Hujan nggak di sana?
2: Yang tadi hujan sedikit, sekarang ini udah reda.
0: Oh gitu, aman lah berarti.
2: Iya.
0: Lagunya pilih yang mana nih, Boman?
2: Apa-apa lagunya tadi?
0: Ada Dian Piscesa, Kuncup Hati Yang Layu, Di Batas Asa, Desi Ratnasari, Anissa Bagi, Ada-ada Saja, Dina Mariana, Dari Mana Datangnya Asmara, Memes, Sang Dewi, Titi DJ, Mama, Trio Ambisi, Aku Untukmu, Obi Mesak.
2: Aku Untukmu, ya.
0: Aku Untukmu aja. Mungkin mau salam atau?
2: Buat Mbak Usul ada di tempat. Yo, selamat malam Kak Sri.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ada Boman di Penai. Selamat malam semuanya untuk warga Tanjung Baung, warga Penai ya yang sudah bergabung. Yang selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
3: Malam juga Kak Sri.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Spauk sih dari suaranya ini.
3: Orang kenal Kak. Udah kenal suaranya
0: ya? Kayaknya.
3: Iya.
0: Kok lemes amat?
3: Ini ada BPM nih.
0: Waduh, ndak nunggu durian lagi?
3: Ndak capek dong. Duriannya ya. Terlalu banyak.
0: Itulah yang bagus, bikin tempoyak.
3: Oh, tempoyak pun ndak laku di sini kalori banyak
0: apa? Oh gitu.
3: Ya, nggak ada orang bikin lagi. Hanya sekitarnya yang bikin tuh di kampung tuh.
0: Kalau dijual duriannya nggak laku juga?
3: Nggak lah Kak Sri, di sini murah mana duriannya.
0: Gitu.
3: 5.000, 15.000, 10.000 paling mahal. Melimpah-limpah Kak Sri, duriannya.
0: Serunya. Oke lah. Lagunya pilih yang mana nih, Andre?
3: Lagunya yang terakhir tadi apa, Kak?
0: Dari trio Ambisi Mama.
3: Yang terakhir toh.
0: Obi Mesak Aku Untukmu.
3: Oke, itu jalan.
0: Obi Mesak aja.
3: Ya.
0: Oke, salamnya.
3: Nah, salamnya spesial untuk Mama Peggy di Tanjung Baung. Nah, di sini dari Tuyur Hujan nih, Kak.
0: Iya, sama di sini juga tadi di sore.
3: Di Tuyur sore tadi itu jam 5, dari jam 4 sampai jam 5.
0: Mm-mm.
3: Tapi sekarang udah bersih lah.
0: Udah
3: reda. Nah, bintang-bintang udah bertaburan. Nah, untuk menyaksikan malam ini.
0: Malam ini bersama.
3: Kak Sri, apa kabar?
0: Puji Tuhan, baik.
3: Setelah, udah ngopi belum?
0: Belum.
3: Ngopi lah.
0: Nanti gampang.
3: Saya enggak ngantuk. Kan siarannya kan sampai jam 12 malam.
0: Betul, sampai jam 12.
3: Kopinya baca-baca lah satu termosnya.
0: Nanti mabuk kopi yang ada.
3: Enggak lah.
0: Oke.
3: Makasih Surya, dan juga.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih. Ya, ada Andre di Sepauk ya. Oke, sepertinya kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request ya. Ada Kuncup Hati Yang Layu dari Dian Piscesa, nanti disusul dengan Obi Mesak, Aku Untukmu.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
6: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
5: Loh, kok manggilnya sayang?
6: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
5: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
7: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita coba sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan Lapius.
1: Iya, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya malam ini?
1: Ya, kabarnya puji Tuhan sehat. Keluarga Kak gimana?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Oh, syukurlah.
0: Gimana cuaca di Maung, hujan enggak?
1: Kalau cuacanya hujan Kak tadi ya awal malam, sekarang sih enggak hujan lagi.
0: Sore berarti ya.
1: Iya. Iya. Kalau aku sih enggak di Maung Kak posisinya.
0: Di mana sekarang?
1: Di ini, apa namanya, di PT DRM. Dekat juga sih dari kampung.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay. Cuma kita kan pakai alamat yang asli gitu ya, kalau kita gabung di radio.
0: Tapi
1: lagunya
0: gimana? Jelas ya siaran radio di sana ya?
1: Oh, jelas Kak, kalau siarannya jelas.
0: Oke. Lagunya ada Desi Ratnasari di Batas Asa, kemudian Anissa Bragi, ada-ada saja Dina Mariana, kemudian ada Dari Mana Datangnya Asmara Memes, Sang Dewi, Titi DJ sama Mama Trio Ambisi.
1: Ada-ada saja ya, Kak.
0: Ada-ada saja aja. Oke, ya. Mungkin salam-salamnya?
1: Kalau salamnya untuk keluarga yang di Maung, yang di Kenayan, pokoknya keluarga yang kenal sama Lapius ya lah. Untuk kakak, selamat bertugas dan selamat malam.
0: Itu aja ya kak ya. Terima kasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Lapius di Maung ya yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung juga masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang Rindu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Gimana kabarnya Pak Amin?
2: Kabarnya ini baik saja.
0: Hujan enggak di sana?
2: Hujan sih tadi enggak ada lagi hujannya, udah jauh.
0: Udah pergi, udah menghilang.
2: Enggak, udah kusir.
0: Ah gitu. Oke lah. Jadi sekarang jadi ini apa namanya tuh? Hujan apa kalau mengusir hujan itu?
2: Apa?
0: Lupa namanya, enggak tahu Kak Asri apa namanya.
2: Wah, Asri suka memandang bintang kah?
0: Enggak.
2: Enggak kan?
0: Enggak.
2: Bintang itu kan indah. Sekarang kalau bintang-bintang itu agak jarang karena itu awan selalu ada di atas.
0: Nah itu dia, gimana cara ngelihat?
2: Kalau nggak ada awannya kan, wah, indah dipandang bintang-bintang itu di atas.
0: Nah, makanya, bersinar. Gimana cara mandangnya? Kalau ketutup awan?
2: Itu sekarang nggak ada karena ketutup oleh awan.
0: Ya makanya Kak Sri nggak suka mandangnya, nggak suka mandang awan.
2: Kalau ada baru suka ya,
0: kalau bintangnya. Kalau ada sih suka, sekarang sih enggak.
2: Kalau bulan?
0: Kalau bulan kan jarang munculnya.
2: Kalau bulan purnama lebih bagus lagi, Pak Sri.
0: Bulan di apa lagu dangdut itu ya?
2: Kalau bulan bisa ngomong kata.
0: Benar.
2: Dari Sumbang.
0: Kalau bulan bisa ngomong, bulan di ranting cemara apa sih?
2: Ngomong-ngomong, aku request lagu sendiri.
0: Apa judulnya?
2: Dari Stinky.
0: Stinky.
2: Peter Pan,
0: Stinky. Apa judulnya?
2: Lagu dari Peter Pan dengan judul Mungkin Nanti.
0: Mungkin Nanti. Ada enggak ya? Mungkin Nanti, Mungkin. Kalau enggak ada?
2: Stinky.
0: Oh, ada.
2: Ada Peter Pan.
0: Ada.
2: Nah, mudah-mudahan awannya udah kabur. semalam baru kita bisa memang sama bulan.
0: Oke, oke, oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, ada Pak Amin di Kelam yang sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Dengan Wan Usu, gimana kabarnya Wan Usu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Hujan enggak di Sambas malam ini?
3: Enggak, malam ini enggak hujan, Mbak.
0: Aman lah ya.
3: Aman.
0: Aman terkendali. Lagi apa ini?
3: Lagi monitor ini.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Jangan tidur dulu Wan Usu, temanin Kak Asri.
3: Iya, memang saya mau nemanin Kak Asri ini.
0: Sampai jam 12 ya.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya apa nih Wan Usu?
3: Lagunya dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores judulnya
3: Cinta Di Mana Kini.
0: Cinta Di Mana Kini, Dedi Dores. Kita coba cari dulu ya.
3: Iya.
0: Cinta Di Mana Kini, Dedi Dores. Enggak ada ini?
3: Enggak ada. Apa dia?
0: Kalau dari
3: gimana? Dari siapa ini? Niki Ardila.
0: Niki Ardila
3: mengapa harus berpisah?
0: Mengapa harus berpisah, Niki Ardila?
3: Iya.
0: Enggak ada juga nih, cuman ada mengapa harus jumpa dari Brori Marantika.
3: Oh, itu. Ah, biarlah itu aja lah.
0: Dari Brori Marantika aja.
3: Iya.
0: Oke deh. Mau salamnya?
3: Salamnya pertama buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola. Buat Mbak Ros, buat Abang Iman, yang baru turun itu tadi siapa itu?
0: Pak Amin di Kelam.
3: Selamat kenal buat Bapak Amin. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z, Mbak Asrin.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Hadawan Usu di Sambas ya. Pendengar setia kita dari Sambas ini ya. Hadawan Usu semalam siapa ya? Alimin. Benar gak sih? Ada Usu Busri, tapi Usu Busri semalam gak ada gabung ya. Selamat malam semuanya warga Sambas ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di-request tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: berangkat yuk.
1: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
1: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
1: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Nggak apa-apa, tinggal aja. Kita kan nggak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh Yang, cepat naik.
3: Tapi kan Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak!
4: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ya baik pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Kita langsung saja sudah ada yang bergabung kembali di telepon. Kita coba sapa ada siapa ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Bagi rindu, memori, lewat
0: kok putus-putus suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini? Mama Tegi.
1: Ya,
0: siapa?
1: Tegi.
0: Oh gitu, suaranya putus-putus ini. Halo. Sayang sekali terputus Mama Tegi, bisa dicoba kembali ya di 0565247774 atau juga bisa melalui nomor WA aja, telepon aja ke 0857504740 karena enggak bisa ini ya. Kita coba lagi. Sepertinya siapa lagi? Halo Mama Tegi, halo.
1: Halo Kak Sri.
0: Ini baru jelas suaranya.
1: Iya, Kak. Apa kabarnya Kak Sri?
0: Kabar baik, Mama Tegi gimana?
1: Di Tuhan sehat juga Kak. Akhirnya itu ya Kak Sri, apa tadi Mama ada Kak dari Trio Ambisi?
0: Mama Trio Ambisi ada.
1: Oh dari Trio Ambisi ya Kak.
0: Spesialnya?
1: Spesialnya kita kirimkan dengan Aju, Bang Andre ya Kak Sri, mungkin dia masih panen durian.
0: Oke, tadi udah masuk tadi.
1: Udah masuk tadi ya?
0: Udah
1: lama enggak dengar suara dia tuh Kak Sri.
0: Itulah udah masuk tadi Bang Andre ketiga kalau enggak salah.
1: Ketiga. Bukan itu kan tadi dia sudah masuk kah?
0: Siapa?
1: Bang Andre udah masuk.
0: Bang Andre udah.
1: Oh, sambung dia enggak nyapa ya Kak Sri?
0: Ah, dia tadi nyapa Mama Tegi.
1: Wadah kata aku enggak dengar kali. Salamnya buat Wan Usu di Sambas Sri ya Kak Sri.
0: Wan Usu ya.
1: Semoga Bang Andre di sana sehat selalu bersama keluarganya. Untuk Kak Sri semoga sehat selalu bersama keluarganya. Yuk selamat
0: Amin.
1: Malam, terima kasih.
0: Selamat malam juga, terima kasih ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Kenapa tadi putus-putus? Sekarang jelas banget ya. Mungkin karena memang jaringannya ya kadang-kadang gimana ya? Kadang lancar, kadang enggak, gangguan gitulah ya. Biasa karena mungkin karena cuaca ya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar kakak?
0: Kabar baik. Pak Jumirah bagaimana kabarnya?
2: Aku kira lupa juga lah.
0: Kita hafal suaranya.
2: Oh, betul lah. Udah ngopi belum?
0: Belum, boleh lah.
2: Inilah ngopi ini, aku sedang ngopi sama orang rumah, sama anak-anak nih.
0: Oke, bentar Kak Sri, tutup dulu radionya.
2: Nggak pakai radio, aku pakai HP nih.
0: Aduh, Kak Sri mau tutup dulu radionya, mau ngopi.
2: Kenapa?
0: Mau ngopi ke sana.
2: Nggak juga lah. Ketawa malah dia nih.
0: Aduh.
2: Dia kan suka dengar suara orang Kalimantan.
0: Siapa?
2: Karena dia lucu-lucu benar, Bah.
0: Istri itu, Pak Jumirah.
2: Hah?
0: Istri Pak Jumirah siapa yang suka dengar?
2: Itu istri sama anak. Karena lucu-lucu pendengar Kalimantan, RRI.
0: Salam untuk istri sama anak Pak Jumirah ya. Salam sehat.
2: Pak, sehat juga ini. Salam kembali katanya nih.
0: Lagi apa itu?
2: Sedang anak nih. Main-main sama anak.
0: Oh gitu.
2: Ya sambil tengok-tengok Kak Sri dari itu HP. Lewat TikTok RRI Sintang.
0: Wih, mantap.
2: Iya. Tahuan lah Kak Sri itu orangnya tuh baik-baik.
0: Wah, terima kasih.
2: Nah, lagunya bisa request sendiri Kak
0: Sri? Boleh.
2: Lagunya itu Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu. Dian Pisesa. Boleh.
2: Kak Sri sehat sekeluarganya?
0: Kak Sri sehat.
2: Syukur Alhamdulillah. Semoga tetap kita gabung dalam RRI Sintang Kak Sri.
0: Amin.
2: Ayo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Jumira sekeluarga di NTB Lombok ya, katanya suka dengar suara orang Kalimantan. Lucu kali ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Alimin di Sambas. Dengan
0: Alimin, tadi udah disapa ternyata muncul juga dia ya.
3: Muncul Kak.
0: Gimana kabarnya malam ini Alimin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan gak?
3: Kalau hari ini kebetulan tidak sih.
0: Aman lah ya.
3: Aman-aman.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Yang tersedia Kak?
0: Yang tersedia ada Mama dari Trio Ambisi, kemudian Aku Masih Seperti Yang Dulu, Dian Pesesa, Di Batas Asa, Desi Ratnasari, Anissa Bragi, Dari Mana Datangnya Asmara Meme, sama Sang Dewi, Titi DJ.
3: Aku Masih Seperti Yang Dulu, Kak.
0: Oke, mau salam atau spesialnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat semua monitor RRI Sintang aja lah. Yang lagi mendengarkan.
0: Okay. Selamat mendengarkan.
3: Nanti malam ada jadwal pulang nggak Kak nih?
0: Nanti malam Kak Sri belum lihat jadwal sih, tapi biasanya sih ada ya, jam berapa ya? Jam 2 kah jam berapa? Hari apa sih ini? Hari Jumat ya? Jam 2, Swiss sama Bosnia kayaknya ya.
3: Oh, Swiss sama Bosnia. Kayaknya kurang menarik.
0: Di jam 5 aja, jam 5 ada Kanada versus Qatar.
3: Oh iya. Oke, buat Kak Asri tetap selalu semangat, tetap selalu sehat ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Kak.
0: Oke, selamat malam. Ada orang Sambas, ada Alimin. Temannya Wan Usu sama siapa? Usu Busri ya. Tapi Usu Busri belum gabung ya. Oke, karena sudah ada beberapa penelpon, kita dengarkan aja dulu lagu ya. Kita break sejenak. Lagu yang pertama ada Mama dari Trio Ambisi.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jadi gitu Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya Sintan, Intan.
3: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
5: Gitu loh, kan, sani kita duduk. Iya dah lah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: 3 tahun
3: kan ya?
5: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rem! Rem! Rem! Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pit, udah buka WA belum?
4: WA apa tuh, Kak?
3: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
4: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
3: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
4: Ya kan, Kak?
5: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
3: Hai, Sinta.
6: Hai, Bi Winda.
3: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
5: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
6: Bi Fitri.
5: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
7: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
2: Sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih bisa bersama kami di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Sintang malam ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya?
1: Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Dari kawasan Jalan Yesaya Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita juga masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada waktu sekitar 16 menit lagi, jadi mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung, silakan masih bisa di 0565-24774 atau juga bisa melalui 0857-5000-4740.

Ola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan jazz musik untuk Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami, dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya. Sintang malam ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang, jika tidak mengambil tindakan sekarang. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi, memberikan keberkahan, kemudahan dalam aktivitas-aktivitas serta rencana-rencana pagi ini. Saya Desi Riyati bersama rekan-rekan di kesempatan pagi hari ini, Sintang pagi ini menyapa Anda dengan serangkaian program acara yang bisa Anda ikuti dari saat ini hingga jelang tengah malam nanti. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, hari Sabtu 20 Juni 2026 kami akan hadirkan informasi-informasi seputar kota Sintang dan sekitarnya dalam Warta Berita Pagi ya. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga pendengar, pagi ini akan kami hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Brazil versus Haiti. Nah, yang menjagokan Brazil siapa nih ya? Di Stadion Philadelphia pukul 7.30, kemudian pukul 10 ada Turki versus Paraguay di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian juga pukul hari Minggu pukul 00-nya ada Belanda versus Swedia di Stadion Houston, dan masih banyak lagi jadwal lainnya ya. Baiklah pendengar, untuk informasi seputar Kalimantan Barat, Anda bisa mengikuti kabar dari Kalbar pukul 6.30 dan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga informasi-informasi dari dalam dan luar negeri Anda bisa menyimak pukul 7 dan pukul 19. Dan siang nanti akan kami hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, malam diawali dengan drama radio dan juga ada Ruang Rindu. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang mutiara pagi mengawali perjumpaan kita di Sintang pagi ini.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
1: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan. Mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan. Karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

0: Baik pendengar, Mutiara Pagi kali ini bersama Ustazah Marissa SPDI membangun landasan keluarga sakinah. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba' Rabbi sahli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam milisani, yabkahu qawli. Pertama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan dingin udara pagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat. Semoga aktivitas kita sepanjang hari ini dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang maaf mungkin saat ini kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur semua sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini Allah berikan kesehatan umur yang panjang dan berkah, serta rezeki yang halal dan barokah, serta keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beriringan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah SAW yang memberikan stempel istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajaba fi amri mukmin, istimewa berlaku orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Bersyukurlah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jikalau kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu atau beramal, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal itu supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan juga supaya lenyap perasaan kagum diri dari mereka. Dengan demikian, mereka akan terus disibukkan dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang indah ini, dalam siaran Mutiara Pagi, saya Marisa, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sintang, akan memberikan pencerahan yang bertemakan membangun landasan keluarga sakinah. Tema ini saya ambil dikarenakan maraknya kasus perceraian di Kalimantan Barat tahun 2025 yang merupakan data sumber dari Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam dan Mahkamah Agung. Tema ini sangat cocok untuk para calon pengantin dan khususnya juga untuk pasangan suami istri, untuk rumah tangga mereka lebih harmonis dan lebih sakinah, mawadah dan warohmah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktek-praktek berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, dan mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga, mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan. Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktek berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal 4 dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk bermonogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh 2 kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya, penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh, perintah pergaulan yang layak antara suami dan istri, dan pengaitan ketakwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai gugut, dan masih banyak hal-hal lainnya. Sayangnya, beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa jahiliyah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya, perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga yang bermartabat dan harmonis untuk terwujud. Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada yang saat ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Setiap manusia sebagai makhluk lainnya sejak lahir maupun status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya. Perkawinan bukan hanya demi memahami kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai baik secara personal, masyarakat, dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa, dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai 2 arti. Pertama, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya. Kedua, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah, dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada makhluk sesama harus berjalan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga dilarang dalam hal maksiat dan kejahatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaannya sebagai hamba Allah. Satu-satunya ukuran mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat dibutuhkan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, negara, maupun keluarga. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71, Allah menegaskan, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah saling menjadi penolong atau penjaga bagi lainnya. Mereka saling menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hal mencegah kejahatan, nahi mungkar, sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat, seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintah kebaikan amar ma'ruf, keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik, zuriyah thayyibah atau generasi yang berkualitas. Tanggung jawab ilahi dan insan dalam perkawinan. Setiap perbuatan seorang muslim termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Seperti telah disebut di atas, Allah menyebutkan perkawinan sebagai janji kuat. Kata ini hanya digunakan 3 kali dalam Al-Quran, yaitu janji antara Allah dan para Rasulnya, janji antara Rasul Musa alaihissalam dengan umatnya, dan janji perkawinan. Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri adalah perkawinan. Dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Rasul Musa alaihissalam dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah SWT dari para Rasul. Ini berarti perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Suami dan istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak, kelak di hari perhitungan Yaumil Hisab. Dalam Quran Surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Pengabaian atas tanggung jawab ilahi perkawinan membuat suami istri hanya akan menjalankan perkawinan dengan baik hanya jika pasangannya atau orang lain mengetahuinya. Sementara jika tidak ada yang mengetahuinya, mereka berani melakukan pengkhianatan tanpa rasa takut. Sebaliknya, kesadaran akan adanya tanggung jawab kepada Allah ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena meyakini bahwa Allah selalu menjaga dan melihat mereka. Sikap saling setia antara suami istri, istri bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki demikian. Tanggung jawab kepada Allah dalam perkawinan juga tercermin dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Hadis riwayat Muslim menjelaskan, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah SWT, dengan memahami landasan tanggung jawab ilahi ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, halal yang penting dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Daud dan Hakim. Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan dijaga kekuatan dan kebaikannya. Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat negara terkait. Karena keluarga hidup dalam suatu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Ini sangat perlu karena keabsahan perkawinan dalam hukum positif negara akan berkaitan dengan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga di hampir semua aspek kehidupan. Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tak bisa dikontrol negara, dan hak-hak mereka dan anak mereka pun tak bisa dilindungi dan dilayani oleh negara. Misalnya, jika perkawinan tak dicatatkan dalam dokumen negara, maka perkawinan dan segala implikasinya ini tidak akan muncul dalam dokumen-dokumen negara, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain-lainnya. Prinsip dalam perkawinan dan keluarga ini meliputi pergaulan suami istri, orang tua anak-anak, dan antar anggota keluarga besar terkait dengan prinsip-prinsip aspek muamalah tindakan antara manusia. Pada umumnya dan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Adapun prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait adalah sebagai berikut. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Istilah hadud Allah, batas-batas yang ditentukan Allah muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali. Di 8 ayat ini, mana satu ada ayat berkaitan dengan kekafiran dan kemunafikan Arab Badui, dan 7 lainnya terkait perkawinan dan keluarga. Ketentuan ini didasarkan pada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginan sendiri. Ayat-ayat yang mengandung kata hudud di atas berarti tentang tindakan keterlaluan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Yang kedua, saling ridho. Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling ridho. Bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu saling ridho. Dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling ridho. Yang ketiga, prinsip dalam perkawinan keluarga yang disarikan dalam ayat-ayat Al-Quran itu layak atau ma'ruf. Allah sering menyebut kata ma'ruf dalam konteks perkawinan dan keluarga. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak, dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial, dan aturan agama. Yang nomor 4, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik atau ihsan. Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Quran menyebutkan kata ini dalam konteks perkawinan sebanyak 2 kali. Pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan. Yang kedua, anak meski bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orang tua kepada anak. Ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik. Yang kelima, prinsip nihlah atau tulus muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri. Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena dia ambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi beberapapun tingkatnya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami. Prinsip tulus ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif, tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri, namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istrinya. Yang selanjutnya, prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah muncul dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridho atas keputusan tersebut. Secara umum, prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama. Kepada keluarga tidak boleh memaksa kehendaknya. Dalam surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan dalam berkeluarga. Selanjutnya, prinsip perdamaian. Dalam hal perkawinan, Al-Quran menyebutkan kata islah sebanyak 3 kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak raji'i ini lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai. Kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penengah bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian supaya Allah memberikan jalan keluar. Yang ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya nusyuj, maka ia boleh menempuh jalan perdamaian. Prinsip islah menghendaki bahwa suami pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan. Ketujuh, prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut. Perkawinan adalah berpasangan. Suami dan istri laksana 2 sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerja sama. Dalam ungkapan Al-Quran, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, pilarnya perkawinan adalah ikatan yang kokoh sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya. Adapun pilar yang ketiga, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Musyawarah bil ma'ruf. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya. Pilar yang keempat, perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua ini akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanah ilahi. Berusaha menjaga amanah ilahi berarti pula berusaha menjadi orang yang lebih soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang soleha. Dan tentu saja bagi seorang istri, harta terindahnya adalah suami yang soleh. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tambahan sedikit, apa itu keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah? Istilah sakinah, mawadah, dan warohmah cukup populer di Indonesia. Itu ketika kita ingin melaksanakan perkawinan, semua teman dan keluarga selalu mendoakan kita semoga menjadi keluarga yang sakinah dan warohmah dan mawadah. Nah, itu sering muncul dalam kartu undangan perkawinan dan doa yang dipanjatkan bagi calon pembelai, mempelai, dan pengantin baru. Ketika istilah ini diambil Quran surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu adalah Dia yang menciptakanmu pasangan suami istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Mari kita lebih dekat makna dari istilah-istilah tersebut. Kata sakinah sangat sederhana, dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Dan sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawadah dalam pengantin Al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih. Yang selanjutnya rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi, keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah. Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Pasangan suami istri memerlukan mawadah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya. Akan muncul kemungkinan pasangan suami istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya tanpa peduli kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin. Para pendengar Radio Republik Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Akhirlah kita sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf dari saya jikalau ada khilaf dan kesalahan kata. Akhir dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati. Jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih. Keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Mengimbau gitu kepada warga juga tidak untuk menembak, terus tidak untuk memberikan makan yang tadinya betul.
3: Keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit, tapi tanaman.
0: Dari kawasan Jalan YJ Pangurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, menanggapi sekelompok klasi yang muncul di wilayah Baning Sintang, BKSDA Sintang menghimbau masyarakat agar tidak memancing kedatangan klasi ke permukiman warga. Penyaluran pupuk subsidi kepada petani dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat koordinasi pembahasan randau kepulangan jamaah haji Kabupaten Kapuasulu musim haji 1447 Hijriah 2026.

0: di Aula Rapat Bupati Gedung Pelayanan Satu Atap Senin lalu. Berdasarkan rando yang telah disusun, jamaah haji dijadwalkan berangkat dari Jeddah Arab Saudi pada 19 Juni 2026. Selanjutnya, satu jamaah yang kembali ke Kapuasul diperkirakan tiba di kediamannya di Desa Lubuk Antu, Kecamatan Hulu Gurung pada 22 Juni 2026, sementara satu jamaah tidak langsung kembali ke Kapuasulu setelah tiba di Indonesia. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi seluruh pihak terkait proses penyambutan dan pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Menanggapi sekelompok klasi yang muncul di wilayah Banding Sintang, BKSDA Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar tidak memancing kedatangan klasi ke permukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Menanggapi kemunculan sekelompok monyet yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan klasi pada sebulan belakangan di kawasan Gang Nanas, Banding Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana, menghimbau masyarakat agar tidak memberikan makanan maupun melakukan tindakan penembakan terhadap satwa liar tersebut. Menurut Doni, kebiasaan memberi makan satwa liar justru dapat memicu mereka untuk terus datang ke kawasan pemukiman warga. Satwa akan menganggap lokasi tersebut sebagai sumber makanan yang mudah didapat sehingga keberadaannya semakin sering dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa satwa liar pada dasarnya memiliki naluri untuk menghindari manusia. Namun, jika terbiasa mendapatkan makanan dari manusia, perilaku alami tersebut dapat berubah dan membuat satwa semakin berani mendekati kawasan pemukiman.
2: Mengimbau gitu kepada warga juga tidak untuk menembak, terus tidak untuk memberikan makan yang tadinya betul, yang tadinya rasa kasihan, yang tadinya kasihan, oh ada kasih, kita kasih makan, silakan. Itulah justru malah yang menjadi memancing, betul, memancing gerombolan itu datang. Karena di tempat kami sendiri, kami tidak pernah kasih makan. Ketika kami bergerak tadi itu sudah lari. Nah itulah sifat liar satwa primata ini memang seperti itu.
1: Selain itu, Doni juga menegaskan agar masyarakat tidak melakukan penembakan atau tindakan kekerasan terhadap klasi yang masuk ke kawasan pemukiman tersebut. Pasalnya, satwa liar dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKSDA Wilayah 2 Sintang berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian satwa liar dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah perilaku alami mereka. Warga juga diminta segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar. Dina Triana melaporkan.
0: Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional ICDN Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh Yohanes Rumpak melaksanakan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Taufik Effendi di ruang kerja Kajari Sintang pada Kamis 18 Juni 2026. Yohanes didampingi sejumlah pengurus ICDN Kabupaten Sintang, sementara Kajari didampingi oleh Kasih Intel Eko Arianto. Yohanes Rumpak menjelaskan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan serta ingin menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sintang. Yohanes akan menulis buku serta melaksanakan seminar dan edukasi tentang hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Taufik Effendi menjelaskan pihaknya menyampaikan siap menjalin kerjasama, komunikasi dan silaturahmi dengan ICDN Kabupaten Sintang. KUHP yang baru itu secara resmi mengakui keberadaan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedepan hal ini bisa menjadi bahan diskusi dan seminar di Sintang. Kejaksaan Negeri Sintang juga berterima kasih atas silaturahmi serta terbuka untuk menjalin komunikasi dengan siapapun, apalagi yang berkaitan dengan tugas sebagai penegak hukum di Kabupaten Sintang.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Penyaluran pupuk subsidi kepada petani dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi secara berkala. Berikut laporan Adi Ramli.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menjelaskan, pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk selama satu tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Untuk pupuk subsidi ini prosesnya harus disampaikan kepada masyarakat dan petani bahwa penyalurannya melewati usulan yang namanya RDKK. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, kemudian diunggah ke aplikasi. Setelah itu baru pemerintah mendapatkan alokasi pupuk sesuai dengan usulan yang diajukan para petani. Martinandu mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman, termasuk kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi.
5: Keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, yang boleh menggunakan pupuk subsidi. Khusus untuk tanaman perkebunan itu seperti yang dibolehkan tebu, kakao, kopi, ya, sawit tidak termasuk di sana. Ini yang juga harus petani kita, masyarakat kita pahami. Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotanya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
4: Ia menambahkan sekarang banyak kekeliruan masyarakat menganggap bahwa pupuk ini boleh digunakan untuk semua jenis tanaman dan semua komoditas. Salah satu contohnya keinginan masyarakat cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi, terutama tanaman sawit, karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuasulu bersama Kodim 1206 Putus Sibau meninjau langsung lokasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 2026 di Desa Ulapau, Kecamatan Embal Hulu, Kamis 4 Juni 2026. Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program mulai dari perencanaan personil hingga sasaran pembangunan fisik dan non-fisik agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Dan Dim 1206 Putus Sibau Letkol RM Andreas Prabowo Putro mengatakan pengecekan dilakukan di sejumlah titik infrastruktur yang menjadi prioritas dalam program TMMD. Menurutnya program tersebut bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, daerah terisolir, serta kawasan perbatasan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kapuasul Martin menegaskan, pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap program TMMD melalui penganggaran setiap tahun. Martin berharap manfaat program tersebut terus dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Desa Ulapau dan daerah terpencil lainnya yang ada di Kapuasulu. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kapuasulu Rupinus menyebut TMMD berperan penting dalam membuka akses desa-desa yang selama ini masih terisolir. Menurutnya pembangunan jalan dan jembatan dapat memperlancar konektivitas masyarakat menuju ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Selain pembangunan infrastruktur, program TMMD juga memberikan pembinaan sumber daya manusia bagi masyarakat di desa. Rupinus mengajak seluruh masyarakat Desa Ulapau untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan TMMD agar seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita utama pagi ini. Menanggapi sekelompok kelas yang muncul di wilayah Baning Sintang, BKSD Sintang mengimbau masyarakat agar tidak memancing kedatangan kelas ke permukiman warga. Penyaluran pupuk subsidi kepada petani dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah. Saya Desi Riyati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saya Siti Muslika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

Ya, masih semangat pagi mendengar di hari ini ya. Selamat berakhir pekan untuk Anda ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti kapal dari Kalbar berikut ini.

0: Lagu ini tidak bisa saya tuntaskan di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini, pagi ini. Mendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini dengan rangkaian acara Kabar dari Kalbar. Dan tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Saya juga tidak sendiri, seperti biasa dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat masuk kami. Tentunya akan siap menemani Anda. Saya sapa terlebih dahulu beberapa rekan saya pada pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Pertama saya sapa ada Echa di Sambas. Selamat pagi Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
0: Baik, selain itu saya sapa juga rekan saya Cika di Sanggau ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan di Antikong ada Jeki pada pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi. Di mana untuk informasi cuaca di wilayah perbatasan ini sangat cerah sekali, dengan lalu lintas juga masih sepi begitu Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya kita sapa rekan saya Dewi dari Sintang.
5: Pagi Budi dan semuanya, sehat-sehat selalu untuk kita.
0: Baik, terima kasih Dewi. Dan mengawali bersama kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, kita ke Kota Pontianak, di mana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir disebut dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang mencapai puncaknya pada malam hari. Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari normalisasi drainase hingga penambahan pompa air. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan beberapa hari lalu merupakan dampak dari hujan berintensitas tinggi yang berlangsung lebih dari 3 jam bersamaan dengan pasang air laut yang mencapai sekitar 2 meter. Berdasarkan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG, curah hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang cukup panjang. Pada saat yang sama, Kota Pontianak juga mengalami pasang air laut yang mencapai puncaknya sekitar pukul 9 hingga 10 malam. Dan kondisi ini menyebabkan sejumlah kawasan terendah di Kota Pontianak tergenang air. Secara topografi, Kota Pontianak memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar atau flat, sehingga lebih rentan mengalami genangan ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut. Dan untuk mengurangi dampak ini, pemerintah kota terus meningkatkan fungsi saluran drainase melalui program normalisasi parit dan pengerukan sedimentasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, mengawali kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana potensi banjir rob, warga pesisir Sambas diminta waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik Budi dan pendengar, masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir hingga wilayah bantaran sungai di Kabupaten Sambas memang dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman banjir pesisir atau rob. Nah, berdasarkan peringatan dini dari Stasiun Meteorologi Maritim yang juga menyebut bahwa potensi genangan air laut ini diprediksi masih akan berlangsung hingga hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Dan situasi ini dinilai rawan memicu lumpuhnya aktivitas ekonomi warga pesisir jika tidak diantisipasi dengan mitigasi kebencanaan yang cepat sejak dini. Dan dilansir dari laporan Pontianak Pos, anggota DPRD Kabupaten Sambas Yaakob Pujana yang dalam hal ini mengingatkan bahwa potensi rob kali ini itu menjadi jauh lebih beresiko karena terjadi bersamaan dengan peningkatan intensitas curah hujan di Kalimantan Barat. Dan fenomena fase bulan baru yang puncaknya juga dimulai ya sejak pertengahan Juni yang memicu kenaikan drastis pada tinggi muka air laut maksimum. Dari anggota legislatif tersebut juga meminta pemerintah daerah melalui badan terkait untuk bersiaga penuh di titik-titik rawan genangan. Dan pihak BMKG juga memperkirakan ya bahwa ketinggian pasang maksimum di wilayah perairan Kalbar ini bisa mencapai 1,9 hingga 2 meter yang umumnya itu terjadi di sore hingga malam hari antara pukul 17 ya hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan puncak pasang tertinggi ini diperkirakan masih membayangi kawasan pesisir hingga malam ini, dan buruknya drainase lingkungan dikhawatirkan juga akan memperlama durasi genangan banjir terutama di permukaan pemukiman warga akibat tertahannya aliran air hujan yang hendak menuju ke laut. Dan hingga hari ini curah hujan dengan intensitas ringan dan sedang itu dilaporkan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah ya, termasuk di daerah Kabupaten Sambas. Dan menghadapi situasi darurat ini, warga diminta juga mengamankan barang elektronik, dokumen berharga, hingga terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sinergi diantaranya kewaspadaan mandiri masyarakat, kesiapan logistik evakuasi dari pemerintah diharapkan bisa menekan potensi kerugian dari material ini. Budi.
0: Baik, terima kasih Echa. Informasi pertama dari Sambas, dan kita bergeser ke Entikong ya, di mana cegah Karhutla Polsek Sekayan perkuat edukasi masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Jeki. Silakan.
4: Baik. Di mana untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, Polsek Sekayan terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui edukasi langsung kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kebakaran saat musim kemarau. Nah, kegiatan sosialisasi digelar di Desa Saitakam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dan Kapolsek Sekayam AKP Sutikno, untuk kegiatan pencegahan karhutla sejak ini ditunjukkan personil polisi langsung ke wilayah Babin Kamtibmas bertugas. Nah, terdapat 10 desa yang menjadi daerah sasaran untuk kegiatan sosialisasi bahaya dan pencegahan karhutla saat musim kemarau. Dan ia juga mengungkapkan pada kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran luas, dan terutama saat kondisi cuaca kering. Dan masyarakat juga diajak menerapkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan guna mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Selain itu, lanjut Kapolsek, sebagai bagian dari strategi pencegahan, personil Polsek Sekayam turut memasang banner bertuliskan Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis. Media sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan. Dan menurutnya, pencegahan menjadi langkah paling efektif dalam mengurangi potensi karhutla dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Dan dikatakan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Budi.
0: Terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau siapkan 4 raperda prioritas 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana DPRD Kabupaten Sanggau menyiapkan 4 rancangan peraturan daerah inisiatif yang akan dibahas pada tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi, juga menyampaikan bahwa raperda tersebut telah ditetapkan melalui sidang paripurna bersama pemerintah daerah pada tahun 2025. Ia menambahkan 4 raperda yang diusulkan meliputi pengarusutamaan gender, penyelenggaraan perikanan, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta hari besar daerah. Nah, regulasi tersebut juga dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat. Karena menurutnya, usulan raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan legislatif. Nah, selain membentuk regulasi, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam penganggaran dan juga pengawasan. Jadi, fungsi anggota DPRD ada 3, yaitu legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Karena melalui fungsi legislasi itulah 4 raperda ini akan dibahas. Ia juga berharap pembahasan 4 raperda tersebut juga dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, karena kehadiran regulasi baru juga diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian Budi, informasi dari Sanggau.
0: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana produk UMKM Sintang diminati warga Miri Malaysia, di mana kain pantang menjadi jembatan persaudaraan antar negara. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Budi. Produk UMKM asal Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang mewakili Indonesia dalam ajang International Food and Drink Trade Exhibition yang berlangsung di Meritz Hotel Miri mendapat perhatian besar dari masyarakat Miri Sarawak, Malaysia. Salah satu produk yang paling banyak menarik minat pengunjung adalah kain pantang atau yang dikenal masyarakat Sarawak sebagai puak kumbu atau kain kebat. Linda, warga Miri mengunjungi stan Indonesia, mengaku terkesan dengan kualitas kain pantang yang dipamerkan. Menurutnya, penggunaan bahan pewarna alami dan karakter warna yang lembut menjadi keunggulan tersendiri. Ketertarikan serupa disampaikan Philip Timba dan istrinya, Inek Marsyah. Keduanya mengaku senang menemukan puja kumbu atau kain pantang dalam pameran tersebut karena kain tradisional itu kini semakin sulit dijumpai di Sarawak, Malaysia. Inek Marsyah menambahkan bahwa dirinya mengagumi komitmen masyarakat Iban di Indonesia yang masih menjaga warisan budaya leluhur melalui tenun tradisional. Sementara itu, Hetikus Endang, pemilik Gareli Kain Pantang, mengaku bahagia dapat bertemu langsung dengan masyarakat Iban di Sarawak melalui kegiatan pameran tersebut. Menurutnya, kehadiran kain pantang di Miri tidak hanya menjadi sarana promosi produk UMKM, tetapi juga menjadi media mempererat hubungan budaya antar masyarakat serumpun di dua negara. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan semuanya, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami atau juga menonton kami di kanal YouTube, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
9: Sambo-sambo.
10: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
11: Dan lagu apa kita pace?
12: RRI digital saja tuh.
11: Sesekali jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kami awali dari Kota Pontianak, di mana perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu ini berlangsung sukses dan juga meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan Waterpon Sengki Pontianak Jumat siang. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1.000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan Waterpon Sengki, Kota Pontianak. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa ini tentunya dijelaskan Andreas Acuy Simanjaya, di mana Festival Bakcang ini memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa, salah satunya penerima penghargaan adalah Denga Cheng, ya, di mana pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Kota Pontianak. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana Festival Bakcang upaya melestarikan tradisi Tionghoa di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika, silakan.
1: Iya, bukan saja di Pontianak ya Budi, di mana masyarakat Sanggau juga sangat antusias untuk mengikuti festival membuat bakcang yang digelar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Tionghoa di halaman Kelenteng Tri Dharma Sanggau. Ketua Panitia Festival Bakcang Lydia Pang juga menyampaikan kegiatan tersebut juga dilaksanakan sehari lebih awal dari peringatan Hari Bakcang. Ia menjelaskan lomba bakcang ini digelar untuk menjaga keberlangsungan budaya dan juga tradisi Tionghoa di tengah masyarakat. Ia berharap tradisi tersebut juga tetap dikenal dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan tujuan perlombaan ini juga untuk melestarikan budaya dan juga tradisi Tionghoa dengan harapan generasi yang akan datang ini tidak kehilangan tradisinya. Karena pada pelaksanaan perdana tahun ini, ia menyebut jumlah peserta yang mengikuti lomba ini masih terbatas. Karena tercatat peserta yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut juga didominasi oleh perempuan. Ia juga optimis minat masyarakat juga khususnya kalangan muda ini akan meningkat pada penyelenggaraan berikutnya, karena keterlibatan generasi muda juga dinilai penting agar tradisi membuat bakcang ini tetap lestari dari waktu ke waktu. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan di pagi ini. Kita ke Sambas, Semarang. Festival Turun Sungai di Sajat hadirkan puluhan perahu hias. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Echa. Silakan Echa.
2: Baik, suasana meriah mewarnai aliran sungai di Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas saat puluhan perahu hias menyemarakan Festival Turun Sungai yang digelar pada Jumat kemarin. Agenda budaya tahunan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi berobat kampung sekaligus menyambut momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kehadiran festival air ini terbukti efektif menjadi magnet wisata budaya lokal yang mampu mempererat tali silaturahmi hingga menjaga kekompakan warga di wilayah pedesaan Sambas. Sebanyak 30 armada perahu hias yang mewakili setiap RT di Desa Tengguli turut ambil bagian menyusuri sungai sepanjang 8 meter menggunakan mesin tempel. Dan setiap perahu tampil unik dengan dekorasi ornamen kreatif berbahan alami seperti anyaman bambu, dedaunan hingga kibaran bunga manggar. Nah, sebelum bendera start dikibarkan, para tokoh adat dan pemangku budaya memimpin ritual doa bersama memohon keselamatan, keberkahan hingga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh warga desa. Kepala Desa Tengguli M. Daud menjelaskan bahwa Festival Turun Sungai kali ini merupakan penyelenggaraan tahun ke-6 berturut-turut yang terus mendapatkan dukungan penuh dari swadaya masyarakat. Meskipun prosesi parade sempat diguyur hujan gerimis ya, antusias ribuan warga tidak surut memadati area tepian sungai menyaksikan perlombaan dari dekat. Dan pemerintah desa berkomitmen terus mengawal pelestarian tradisi leluhur ini agar nilai gotong royong, penghormatan budaya tetap hidup di sanubari generasi muda. Nah, melalui konsisten pelaksanaannya, Pemkab Sambas juga memproyeksikan Festival Turun Sungai di Kecamatan Sajat masuk ke dalam kalender wisata budaya resmi daerah untuk menarik kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Dan pengembangan destinasi berbasis kearifan lokal juga diharapkan tidak hanya melestarikan adat istiadat, tapi mampu menghidupkan sektor ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Budi.
0: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan dari Sambas, informasi yang kedua tentunya. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana Bulog serap 1,7 ton jagung Polsek Tayan Hilir. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan sebanyak 1,7 ton jagung pipil kering JPK hasil program ketahanan pangan di Kecamatan Tayan Hilir berhasil terserap Bulog Cabang Sanggau. Jagung tersebut merupakan hasil budidaya kelompok tani binaan Polsek Tayan Hilir yang selama ini mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan lahan, peningkatan produktivitas, hingga pemasaran hasil panen dari petani tersebut. Dan Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto menyampaikan hasil panen jagung hibrida pengembangan Deplot kuartal pertama sudah dikirim ke Bulog Sanggau. Dan menurutnya, penyerapan oleh Bulog dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani memiliki kepastian pasar. Dan dijelaskannya, sebelum diterima Bulog, seluruh hasil panen terlebih dahulu menjalani serangkaian pengujian kualitas pemeriksaan meliputi kadar air dan kandungan aflatoksin guna memastikan jagung memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian dikatakan Kusdarwanto, hasil pengujian tersebut jagung yang diproduksi petani Tayan Hilir dinyatakan layak jual dengan kadar air 14,3% dan kandungan aflatoksin sebesar 30 ppb, dan hasil tersebut memenuhi persyaratan pembelian Bulog sehingga seluruh jagung yang diajukan dapat diterima. Dan terhadap hasil panen jagung, Kusdarwanto Bulog Cabang Sanggau ini menetapkan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram untuk jagung yang memenuhi standar kualitas. Dengan terserapnya hasil panen tersebut, petani memperoleh kepastian harga sekaligus peluang meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sintang masuk kami, di mana sensus ekonomi 2026 resmi dimulai. Petugas diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
4: Baik, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang sudah dimulai. Masyarakat akan dikunjungi rumah ke rumah untuk pendataan ekonomi keluarga. Sebelum terjun melakukan pendataan langsung ke masyarakat, seluruh petugas sensus sudah terlebih dahulu mendapatkan pembekalan intensif selama 3 hari dari Badan Pusat Statistik BPS Sintang untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan akurat dan sesuai prosedur. Salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di Desa Kebio Baru, Kecamatan Sintang, Eli Ernawati mengatakan, dalam pelatihan tersebut diberikan materi yang berkaitan dengan sensus ekonomi, teknik wawancara responden, dan penggunaan aplikasi pendataan berbasis digital. Selain itu, Eli juga mengaku sudah mempersiapkan kesiapan mental saat berhadapan dengan berbagai latar belakang dan karakter responden selama proses pendataan berlangsung. Ia mengakui kesiapan mental menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sensus sebagai petugas lapangan. Dirinya harus siap menghadapi berbagai kondisi, mulai dari perbedaan karakter hingga tantangan saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Ia pun berharap dapat mendapat dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kehadiran petugas dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di masa mendatang. Sensus ekonomi 2026 sendiri akan dilaksanakan secara dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai landasan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sekaligus kabar dari Sintang tadi menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di pagi ini yang sudah menemani saya di kabar dari Kalbar. Terima kasih Dewi dari Sintang pada

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kabar dari Kalbar dari RRI yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang menggemari sepak bola, jangan lupa dengarkan Piala Dunia ya. Nanti pukul 7.30 ya, selepas berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga.